Purwanto, Puji Sutan, sejumlah pejabat utama Polda Sulteng, serta Ketua Bayangkari Daerah Sulteng, Nyonya Lina Nasri bersama pengurus Bayangkari Daerah Sulteng. Sampai subuh sarara, Vesiamo kariba saleatinti uvalu, anteyaku Lili Lestari.

0: Papa,
1: ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah.
1: Hmm.
0: Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
0: Hmm.
1: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau dari Banjoguna, karena gana saya ITOC.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini boleh berkasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gak anak saya ITOC.
1: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Selamat pagi, sampai jumpa Sarara. Di pagi hari ini terasa begitu istimewa. Kita dipertemukan kembali dengan pagi yang baru, udara yang baru, kesempatan yang baru, dan tentu saja kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Nah, bagi sebagian masyarakat, hari ini bukan sekedar hari libur yang biasa. Ada satu momentum yang mengingatkan kita kepada sosok yang begitu besar pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai sebut sarara, maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah menjadi momentum bagi kita untuk mengenang perjalanan kehidupan Rasulullah, mengenang perjuangannya, mengenang kelembutannya, hati dan juga kesabarannya, kejujurannya dan kepeduliannya kepada sesama, sekaligus meneladani akhlaknya. Tetapi sampai sebuah sarara, peringatan maulid jangan hanya berhenti pada acara seremonial saja. Jangan sampai maulid hanya menjadi momentum berkumpul, mendengarkan ceramah, menyantap hidangan, kemudian setelah acara selesai, semuanya kembali seperti semula. Nah, justru maulid ini seharusnya menjadi momen untuk berhenti sejenak dan juga bercermin. Bercermin bukan untuk melihat apakah wajah kita terlihat baik, tetapi untuk melihat bagaimana hati kita, bagaimana ucapan kita, dan bagaimana cara kita memperlakukan orang tua, bagaimana cara kita memperlakukan pasangan, anak, saudara, tetangga, dan juga teman kerja, bahkan orang-orang yang kita kenal. Dan apakah kehadiran kita selama ini membawa ketenangan bagi orang lain, ataukah justru terkadang kehadiran kita membuat orang lain merasa terluka? Nah, inilah yang menarik untuk kita renungkan di pagi ini dalam acara Sarapan Uben Poi pada pagi hari ini. Sampai jumpa Sarara. Dan ketika mendengar kata maulid, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah kegiatan keagamaan, pembacaan selawat, ceramah, doa bersama, serta berbagai tradisi masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semua itu tentu memiliki nilai dan juga makna. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu apa yang berubah dalam diri kita setelah memperingati maulid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dikenal karena perkataan beliau, tetapi juga karena akhlaknya. Nah, beliau dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, dan juga penyayang, sabar, rendah hati, dan juga peduli terhadap kehidupan orang lain. Dan maka ketika kita memperingati kelahiran beliau, sebenarnya kita sedang mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada diri kita. Sudahkah kita belajar menjadi pribadi yang jujur, menjaga amanah, dan mampu menahan amarah? Dan sudahkah kita belajar memaafkan? Sudahkah kita mampu menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat? Dan tentunya yang tidak kalah penting, sudahkah kita menjadi manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain? Sebab terkadang kita begitu mudah berbicara tentang kebaikan, tetapi sulit mempraktikkannya. Dan kita mudah mengatakan bahwa kita mencintai Rasulullah, tetapi mencintai Rasulullah tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Cinta kepada Rasulullah harus terlihat dalam perilaku. Ketika kita belajar jujur, disitulah kita sedang berusaha meneladani beliau. Dan ketika kita menjaga amanah, disitulah kita sedang berusaha untuk mengikuti ajarannya. Dan ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan,
Disitulah kita sedang belajar menghadirkan kasih sayang yang diajarkan Rasulullah. Dan ketika kita mampu memaafkan seseorang yang sudah menyakiti kita, disitulah kita sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sampai sebuah sarara pagi ini, mari kita bayangkan sebuah cermin ketika berdiri di depan cermin, kita biasanya melihat wajah. Kita melihat apakah rambut sudah rapi, apakah pakaian sudah sesuai, apakah wajah kita terlihat cantik atau ganteng atau segar tentunya. Tetapi pernahkah kita berdiri di depan cermin dan bertanya-tanya, bagaimana keadaan hatiku hari ini? Apakah hati kita masih dipenuhi rasa syukur atau dipenuhi dengan iri hati? Dan apakah kita masih mudah berterima kasih atau lebih sering mengeluh? Apakah kita mudah memaafkan atau masih menyimpan dendam di hati kita? Dan apakah kita bahagia melihat orang lain sukses ataukah kita diam-diam merasa tidak senang? Dan semua pertanyaan-pertanyaan seperti inilah mungkin sederhana sampai sebuah sarara. Tetapi justru pertanyaan sederhana inilah yang kadang sulit kita jawab. Nah, maulid ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan introspeksi diri. Mungkin selama satu tahun terakhir kita pernah melakukan kesalahan. Pernah berkata kasar kepada orang tua, pernah membuat pasangan kita kecewa, atau pernah membentak anak, atau pernah kita menyakiti teman, sahabat, atau pernah kita menghakimi orang lain, atau kita pernah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dan menulis komentar di media sosial yang membuat orang lain terluka. Atau mungkin kita pernah merasa lebih baik daripada orang lain yang hanya karena pekerjaan, pendidikan, ekonomi, atau jabatan, atau kehidupan yang kita miliki. Dan sampai sebesar Rara, maka pagi ini marilah kita belajar merenungkan sedikit ego kita. Marilah kita belajar berkata kepada diri sendiri, saya masih harus banyak belajar. Karena menjadi manusia baik bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Menjadi manusia baik itu adalah ketika kita mau mengakui kesalahan kita, meminta maaf kepada orang lain yang sudah kita sakiti, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, sampai sebuah sarara, kadang kita berpikir bahwa meneladani Rasulullah harus dilakukan dengan sesuatu yang sangat besar. Padahal tidak selalu begitu. Meneladani Rasulullah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari rumah. Ketika kita bangun pagi, kita menyapa keluarga, orang-orang terdekat kita. Dan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita mendengarkannya. Ketika pasangan sedang lelah, kita memberikan perhatian yang luar biasa. Dan ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung membentaknya. Dan ketika tetangga membutuhkan bantuan, kita berusaha hadir. Dan teman yang sedang kesusahan, kita tidak menjauhi. Dan berada di tempat kerja, kita menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan bahkan ketika berada di jalan raya, kita bisa belajar meneladani akhlak Rasulullah. Nah, bagaimana caranya itu? Dengan tidak egois sampai subesarara, tidak menyerobot, tidak membunyikan klakson secara berlebihan,
memberikan kesempatan kepada orang lain, menghormati penggunaan jalan, dan hal-hal kecil seperti inilah sebenarnya berupa bagian dari akhlak. Karena agama bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di tempat ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap ketika berhadapan dengan manusia lainnya. Kita mungkin rajin beribadah, tetapi jangan sampai ibadah itu tidak tercermin dalam perilaku kita. Kita mungkin rajin membaca salawat, tetapi jangan sampai lisan kita masih mudah menyakiti orang lain. Nah, kita mungkin sering berbicara tentang kebaikan, tetapi jangan sampai kehidupan kita justru jauh dari kebaikan. Dan disinilah maulid ini menjadi penting, bukan hanya mengingat Rasulullah, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai Rasulullah dalam kehidupan kita.

Dan sampai sebuah sararah, ada satu hal yang paling menarik untuk kita renungkan di zaman sekarang. Kita hidup di era era media sosial. Satu jari bisa membuat seseorang bahagia, tetapi satu jari juga bisa membuat seseorang terluka. Satu komentar bisa menjadi penyemangat, tetapi satu komentar juga bisa menjadi penghinaan. Dan satu unggahan bisa memberikan informasi, tetapi satu unggahan juga bisa memberikan sumber fitnah apabila kita tidak berhati-hati. Karena itu Maulid ini juga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki akhlak digital kita. Dan sebelum kita membagikan sesuatu, marilah kita bertanya apakah informasi ini benar, apakah informasi ini bermanfaat, bisa menyakiti orang lainkah, atau kita sedang membantu menyebarkan kebaikan justru memperbesar masalah. Dan sebelum kita menulis komentar, marilah kita berpikir kalau orang yang kita komentari berada di depan kita, apakah kita berani mengatakan hal yang sama? Kalau jawabannya tidak, mungkin lebih baik kita menahan jari kita. Karena terkadang menjaga lisan itu sulit, tetapi di era digital ini menjaga jari juga menjadi bagian dari menjaga akhlak. Dan jangan sampai kita rajin mengunggah kutipan tentang kebaikan, tetapi komentar kita penuh dengan kebencian. Nah, jangan sampai kita membagikan ceramah tentang kesabaran, tetapi kita sendiri mudah menghina orang lain. Dan jangan sampai kita berbicara tentang persaudaraan, tetapi media sosial kita justru menjadi tempat untuk saling menjatuhkan. Nah, Maulid ini mengajarkan kita untuk kembali kepada akhlak, termaksud akhlak ketika menggunakan teknologi. Dan salah satu hal yang patut kita renungkan dari kehidupan Rasulullah adalah kesabaran beliau.

mungkin sebenarnya sedang membutuhkan dukungan. Dan orang terlihat baik-baik saja, mungkin sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Karena itu, marilah kita belajar untuk tidak mudah menghakimi. Mari belajar untuk lebih lembut lagi, sebab kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang diperjuangkan seseorang. Mungkin satu sapaan sederhana dari kita bisa membuat seseorang kembali bersemangat. Mungkin satu kalimat, semoga semuanya dimudahkan, bisa membuat seseorang merasa tidak sendirian. Dan mungkin satu tindakan kecil berupa bantuan bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Nah, inilah akhlak yang perlu kita hidupkan, bukan hanya pada saat Maulid, tetapi pada saat setiap harinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai jumpa Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Sarapan Ovenpoi pada pagi hari ini. Nah, Maulid ini juga identik dengan kebersamaan, ada masyarakat yang berkumpul, ada yang membawa makanan dan ada yang berbagi hidangan, dan ada yang bersalawat bersama dan saling mengunjungi. Itu semua memperlihatkan bahwa kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kebersamaan. Dan kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Karena itu marilah kita jadikan Maulid ini sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial. Tidak harus dengan sesuatu yang besar, berbagi makanan kepada tetangga, membantu orang yang membutuhkan, mengunjungi keluarga yang sedang sakit, menyapa tetangga yang sudah lama tidak bertemu, dan memberikan perhatian kepada orang tua. Dan membantu teman yang sedang kesulitan. Dengan hal-hal kecil ini kita bisa menjadi bentuk kasih sayang. Dan terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan uang dalam sejumlah besar, tetapi seseorang yang mau mendengarkan, bukan nasihat panjang, tetapi seseorang yang mau berkata, "Saya ada di sini kalau kamu membutuhkan." Itulah indahnya kebersamaan.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, jangan biarkan Maulid ini hanya menjadi satu hari dalam kalender. Jadikan Maulid sebagai titik awal, awal untuk menjadi manusia yang lebih baik, memperbaiki hubungan dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan sesama, memperbaiki cara kita berbicara, dan juga memperbaiki cara kita menggunakan media digital. Dan awal untuk lebih menghargai perbedaan. Dan tentu saja awal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW seharusnya membuat kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan agar kehidupan saya semakin mencerminkan nilai-nilai yang beliau ajarkan? Tidak perlu menunggu menjadi sempurna. Mulai saja dari hal hari ini, mulai dari rumah, keluarga, pekerjaan, dan juga lingkungan sekitar. Dan mulailah dari diri sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah bukan hanya tentang mengenang sebuah peristiwa besar dalam sejarah umat Islam. Lebih dari itu, Maulid adalah kesempatan untuk bercermin, melihat kembali diri kita, perjalanan kita, hubungan kita dengan keluarga, dan hubungan kita dengan sesama. Dan melihat kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah Maulid ini ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Mungkin tidak langsung menjadi manusia yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang sedikit lebih sabar, sedikit lebih jujur, peduli, rendah hati, dan lebih mudah memaafkan, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan sedikit lebih banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya Maulid ini bukan tentang seberapa meriah kita memperingatinya, tetapi seberapa jauh nilai-nilai keteladanan Rasulullah mampu kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjadikan Maulid ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Dan marilah kita menjadikan kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya sebagai ucapan, tetapi sebagai semangat untuk meneladani akhlaknya. Oke lah, sampai subuh Sararah, tak terasa kebersamaan kita di sarapan Uvempoi pada pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Kareba Pamulana, sampai subuh Sarara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Badan BPBD Morowali Bahdin Bait mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan. Menurut BPBD, kebakaran dapat dipicu sejumlah faktor, salah satunya pembukaan lahan dengan cara dibakar. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan, pembakaran sampah dan sisa pertanian, serta kondisi cuaca panas dan kemarau juga dapat meningkatkan resiko kebakaran.

Kareba Kopuna sampai subuh sarara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli menggelar audiensi bersama BPJS Kesehatan untuk membahas peningkatan kualitas layanan program jaminan kesehatan nasional atau JKN di kantor Bupati Toli-Toli. Pertemuan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah tersebut difokuskan pada evaluasi serta penguatan sinergi agar jaminan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, lancar, dan tepat sasaran. Audiensi ini dihadiri oleh staf ahli Bupati Rustan Rewa, Kepala BPJS Kesehatan Toli-Toli Hizriyawati, Kepala BKP SDM Heri Oktavia Mendur, Kepala Dinas Sosial Muhajir, Kepala Bapeda Salman Yahya, serta perwakilan dari DPP KAD Toli-Toli. Sampai subuh sarara, vesiamu kareba salaya tinti sasio anteyaku lili lestari.

0: masih tidur, Dan. Bang, sudah jam berapa ini?
1: Renatia, masih ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih.
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Mana saya, Teng?
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga bersihkan,
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjemuna, karena gana saya teos.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kareba sampai subuh saudara kupura-pura atau pentalingai program Ampai Rupalu. Senang rasanya pagi ini di suasana kalau kamu yang hari ini libur, ya nikmati libur itu kebersamaan bersama keluarga tentu. Jadikan hari ini sebagai hari yang memiliki kualitas ya. Setelah kalau kemarin kita sempat berakhir pekan dan hari ini di awal pekan kita dikasih satu kenikmatan hari libur lagi. Nah, luar biasa. Nikmat mana lagi yang kau apa? Nikmat mana lagi yang kau? Saya memetik satu ini.

0: sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang, oh ya, kan kenyangan ya, yang diberikan, yang dikasih oleh koordinator di masing-masing bidang, baik di UTMB, kemudian juga teman-teman di KMB, dan juga teman-teman di siaran tentunya. Pagi ini, seperti tadi sudah dibincangkan dengan sahabat saya Lili Lestari, terkait dengan Maulid, momen refleksi diri. Jadi hari ini kita kembali diingatkan pada sebuah momentum yang penuh makna bagi, khususnya bagi saudara umat muslim, yaitu peringatan Nabi Muhammad SAW. Jadi Maulid tidak hanya tentang perayaan, bukan sekedar berkumpul, membaca salawat, mendengarkan ceramah, atau bahkan menikmati hidangan bersama. Lebih dari itu, Maulid seharusnya menjadi ruang untuk kita berhenti sejenak, melihat kembali perjalanan hidup, bertanya kepada diri sendiri kembali, sudah sejauh mana kita meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sebab mengenal Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan mengetahui sejarah kelahirannya, mencintai Rasulullah juga bukan hanya dengan memperbanyak salawat di momen tertentu. Kecintaan ini harusnya hadir dalam sikap, ucapan, dan perilaku kita. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, penyayang, sabar, rendah hati, dan menghargai siapapun. Beliau tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengajarkan bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya, memanusiakan manusia. Maka ketika Maulid tiba, sebenarnya kita sedang mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. The question is, bagaimana cara kita bicara kepada orang tua, bagaimana sikap kita kepada pasangan, anak, saudara, tetangga, bahkan teman? Apakah kita masih mudah marah ketika berbeda pendapat? Apakah kita masih mudah menyebarkan kabar yang belum tentu benar? Apakah kita sudah mampu memaafkan kesalahan orang lain? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran kita selama ini membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai keberadaan kita menjadi masalah bagi orang lain, dan itu sesuatu hal yang sangat kita tidak inginkan. Pagi ini di Sarapan Uvempoi, di program khusus Sarapan Uvempoi, kita akan ditemani oleh guru kita, ada Ustadz Abjan Jauhar SAG yang saat ini sudah berada di studio. Tadinya saya berpikir saya hanya akan melakukan phone interview, tapi ternyata luar biasa direspon luar biasa oleh guru kita, Pak Ustadz Abjan, langsung datang ke studio. Beliau ini bukan orang baru, bukan pemain baru di RRI, khususnya RRI Palu. Sudah banyak kali terlibat dalam kegiatan-kegiatan, termasuk kalau sempat mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang biasa kita hadirkan di RRI, beliau salah satunya. Jadi ada empat itu. Kalau yang apa namanya, yang ustadznya yang saya tahu ada dua. Kalau bukan Ustadz Abjan, ada Ustadz Muhammad Ridho Lasimpara SAG, dan juga untuk yang keduanya, yang duanya itu ada Ustazah Ronawati M. Amin. Kemudian ada Ustazah, siapa lagi? Siapa Isangana? Nah, biasa jadi juri aneh MTQ. Aduh, saya mau sangat. Tidak mau ngenaran. Dan pagi ini kita sudah, Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita pagi ini bersama kita. Kita akan berbincang terkait Maulid. Kalau di topik kita pagi ini, Maulid, momen refleksi diri. Tadi saya sudah kasih sedikit prolognya berkaitan dengan peringatan Maulid kita. Jadi Maulid bukan hanya sekedar peringatan, hanya sekedar ana pangulir waku, tidak hanya sekedar ritual, tapi betul-betul Maulid ini dijadikan momen untuk memperbaiki diri kita, ya. Seperti tadi saya sempat singgung, apakah kemudian kita sudah menghadirkan perilaku yang dicontohkan Nabi dalam kehidupan kita, misalnya dalam sikap, ucapan, bahkan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita tahu, sampai saudaraku, khususnya bagi saudara-saudaraku umat muslim di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, penyayang, sabar, rendah hati, dan menghargai siapapun. Beliau tidak mengajarkan hubungan manusia tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengajarkan bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya, memanusiakan manusia. Jadi momen Maulid kali ini sebenarnya kita sedang mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan ke dalam diri sendiri. Bagaimana kita berbicara kepada orang tua, bagaimana kita kepada pasangan, anak, saudara, tetangga, bahkan teman. Apakah kita masih mudah marah ketika berbeda pendapat? Apakah kita masih mudah menyebarkan kabar yang belum tentu benar? Apakah kita kemudian sudah mampu memaafkan kesalahan orang lain? Dan yang tidak kalah penting adalah apakah kehadiran kita selama ini membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Nemo kemudian ngena sampai susah raraku, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu kemudian menjadi masalah. Setiap kita kali ada, masalah lagi datang. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Saya mau ingin menyapa dulu guru kita, tamu kita, ada Ustaz Abjan Jauhar. Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, ini pertemuan. Jadi memang setiap momen itu adalah apa istilahnya ya, kita every avid sebenarnya tidak disangka bisa ketemu di sana ya, dan itulah segala sesuatu yang jadi ada hikmah di balik sebuah kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau kemarin kita itu kan ke hari Minggu ya, kita kehilangan salah satu sosok senior, Toponondo. Kalau kami Nasar Nanggono menopoki beliau itu Kameti, Ibu Suryati. Jadi beliau itu orang yang tidak terlalu banyak bicara. Mungkin kalau di siaran saya pernah dapat beliau siaran ya, untuk program-program khusus ya. Dan keseharian itu memang beliau itu bukan irit bicara, memang orangnya tidak terlalu, kalau pangoli bahasa Inggris, talkative. Tidak, dia lebih banyak bekerja melaksanakan tugasnya. Dan Masya Allah, kemarin kita dipertemukan. Jadi seperti saya bilang tadi, Ustadz Abjan Jauhar ini bukan orang baru, beliau ini pemain lama. Terakhir kita kegiatan ini obrolan budaya juga Pak Ustadz ya?
1: Iya benar ya,
0: terakhir waktu itu. Dan kali ini sesuai hasil pertemuan singkat kami kemarin, jadi beliau ini apa namanya mengiyakan untuk bisa berbincang dengan kita pagi ini. Momen Maulid, momen refleksi diri. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan sebelumnya sebagai Evahia memulai perbincangan kita di sarapan Uvempoihi. Sarapan Uvempoihi, Nalala, Napoipoiskede, Naria Garana, Naria Uvena. Kira-kira begitu Ustaz. Jadi ini program sudah berjalan cukup lama ya, 2021 sudah ada, dan kemudian dipercantik lagi 2022 untuk pengembangan. Jadi setiap program itu kan Narian sanganan evaluasi. Jadi kalau ada yang kurang dicari kekurangan, ditambal, ada yang lebih apa yang sudah bagus dipertahankan, yang kurangnya itu dikasih yang kasih bagus. Ustaz, tafadhal, mungkin mau mengomentari untuk awal perbincangan kita ini, sarapan Uvempoi. Sampai susah raku, kami bisa gunakan line telepon kami di 421-621 atau mamalamuniri 0811-456-03875. Mungkin kami ingin menyampaikan pesan atau Ebahia untuk bersama kita di sarapan Uvempoi. Kita ingin dengarkan dulu sama penyampaian dari guru kita. Silakan Ustaz, terkait dengan topik kita. Maulid, momen refleksi diri.
1: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang begitu berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, pada para pemirsa di mana saja kita berada, tentunya selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, saya mengajak kepada para pemirsa, para pendengar, di mana saja kita berada, untuk selalu dan senantiasa tentunya menyampaikan pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah dan begitu banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tentunya nikmat-nikmat ini tidak mungkin kita akan bisa hitung satu persatu. Minimal di antara nikmat Allah yang kita bisa rasakan sampai pada saat ini adalah, pertama adalah nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita kemudian dipertemukan dalam suasana bahagia, suasana bersahaja tapi penuh energik. Yang kedua, nikmat yang lain adalah bagi kita kaum muslimin dan muslimat adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Itulah barangkali di antara beberapa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu, bersua kembali di acara apa tadi namanya?
0: Sarapan Uvempoi.
1: Acara sarapan Uvempoi. Ini luar biasa. Sebuah acara yang dikemas yang begitu menarik, yang bisa diikuti dan didengarkan oleh seluruh para pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Semoga ini insyaallah mendatangkan keberkahan, rahmat, amin, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tentunya salawat teriring salam kita sampaikan, kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Allah baginda Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'i tabi'in. Semoga kita berharap salawat serta salam juga kemudian sampailah kepada kita umatnya yang senantiasa pertama berkomitmen, yang kedua berkonsisten, bahkan selalu dan senantiasa beristiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya dan selalu melestarikan seluruh syariat ajaran yang telah disampaikan kepada kita. Tentunya dengan sebuah harapan, semoga suatu ketika nanti kita berharap semoga kita bersama-sama baginda Rasul, amin, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali sesuatu yang amat penting yang kita harapkan dari sebagai seorang umat ya, yang senantiasa dicintai oleh baginda Rasul dan kita juga mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Apalagi Rasulullah ini kan di akhir-akhir hayatnya itu yang dia ingat itu umatnya, umati.
1: Masya Allah. Iya, benar.
0: Bukan yang lain-lain, umati.
1: Umati, umatku, umat.
0: Jadi seharusnya pun kita melakukan hal yang sama.
1: Iya.
0: Dalam kehidupan, apa namanya? Yang salah satunya itu, kalau ini kita jadikan momen refleksi, momen apa namanya, istilahnya itu momen untuk kita kembali apa, merefleksikan diri kita terkait dengan hal-hal yang sudah. Jadi biasanya kan momen refleksi itu biasanya kalau pas tahun baru, Ustaz, pergantian tahun. Tapi pernah saya ingat itu satu pesannya Rasulullah, dia bilang setiap saat itu harus kita refleksi diri. Setiap saat, bukan nanti mau tunggu tahun baru kah atau momen-momen tertentu. Tapi ini mumpung apa namanya, kita diingatkan kembali terkait dengan Maulid Rasulullah. Kalau saya boleh tanya Ustadz, sebenarnya apa sebenarnya esensinya dari apa Maulid Nabi khususnya di era modern saat ini?
1: Ya.
0: Dari pandangan Ustadz.
1: Baik. Maulid ini kan apa namanya, ada dua ya akar kata. Satu kita mungkin kenal dengan istilah Maulud.
0: Maulud.
1: Ya, yang satu kita kenal dengan maulid. Ya. Kalau maulid itu kita berarti memperingati hari kelahiran seseorang, itu maulid.
0: Maulid.
1: Iya, itu maulid. Kalau maulud berarti orangnya. Ya.
0: Sosoknya.
1: Sosoknya, ya. Jadi kalau maulid itu berarti kita melihat bagaimana perjalanan hidupnya beliau. Tapi kalau maulid berarti orang yang luar biasa. Nah, jadi ada dua pengertian yang perlu kita pahami, maulid sama maulud, maulid, ya. Iya. Kemudian maulid ini atau maulud kita ini bukan cuma sekedar melaksanakan dalam bentuk euforia, ya, tapi lebih daripada itu kita tentunya mengambil hikmah yang terkandung di dalam peringatan itu sendiri. Kenapa? Karena pada diri sosok manusia yang mulia ini banyak hal yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita. Ya tentunya merenungi kembali, ya, refleksi diri. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran menyebutkan begini, ada dalam surat At-Taubah, ya, kalau tidak salah. Di dalam surat At-Taubah Allah menyampaikan firman-Nya yang begitu indah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah, telah datang kepada kalian. Jadi berarti Allah mendatangkan nabi ini. Telah datang kepada kalian seorang dari kalangan kalian sendiri. Rasulun min anfusikum, ya, seorang pembawa risalah, rasul dari kalangan kalian sendiri. Kemudian kata Allah, aziz, itu sifatnya, sifat beliau yang barangkali perlu menjadi refleksi, ya, refleksi diri. Ya, bagaimana kata Allah, azizun alaihi ma'anittum. Nah, itu amat berat perasaan yang dialami, penderitaan yang dialami oleh umatnya, rasa apa ya, rasa empati, rasa iba atas penderitaan yang dialami oleh umatnya. Nah, masya Allah, salah satu sifat beliau yang sangat luar biasa, berat rasanya penderitaan beliau atas penderitaan yang dirasakan, kesusahan, baik itu kesusahan kehidupan ekonominya, kesulitan yang melilit umatnya, dan berbagai macam kesusahan lain yang diderita oleh umatnya, itu yang menjadi penderitaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa. Jadi Allah menceritakan bagaimana kesederhanaan beliau. Dia tidak mengutamakan kaumnya, sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya, akan tetapi dia merasa risau apabila penderitaan daripada umatnya. Ini salah satu dari sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itu, ya. Jadi mulia itu menonjolkan apa, ya, bentuk kerisauannya, apa yang dirasakan oleh umatnya, bagian dari penderitaan beliau sendiri. Jadi dia tidak akan mendahulukan koneksivitasnya, tidak mendahulukan orang-orang terdekatnya,
0: bahkan istrinya,
1: bahkan istrinya dan anak-anaknya, tapi dia merasakan bahwa penderitaan umatnya adalah penderitaan beliau sendiri. Begitulah Allah menceritakan sosok manusia yang saat ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus perlu kita hidupkan di dalam keseharian kita sebagai manusia. Memanusiakan tadi, seperti Komi bilang tadi, kita harus memanusiakan manusia yang lain, ya. Jangan terlalu ego dengan apa yang kita punyai, dengan apa yang kita miliki, tapi kita tidak memperdulikan kehidupan orang lain di sekitar kita. Ya, seperti itu kira-kira salah satu dari sifat yang perlu kita ambil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
0: Ya, luar biasa. Memang kalau kita mendengarkan kisah-kisah apa inspiratif dari Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga kemudian
1: Allahumma sallallahu alaihi.
0: Ya, apa namanya? Kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Jadi tidak hanya sekedar apa. Jadi kalau banyak orang yang menganggap Maulid hanya sekedar sentimen seremonial atau sentimen masa lalu, sentimen apa? Romantisme masa lalu, menghadirkan romantisme masa lalu, atau bagaimana kemudian cara kita ini Ustaz mengubah pola pikir agar kemudian Maulid itu benar-benar menjadi titik balik untuk lebih mengenal sosok Rasulullah. Seperti tadi salah satu contoh yang Ustaz sampaikan melalui petikan surah At-Taubah ayat
1: 28 ya.
0: Ayat 28
1: ya. Iya, ayat 28.
0: Salah satunya itu bagaimana kemudian kerisauan Rasulullah itu, kerisauan umat itu kerisauan Rasulullah, maka tidak heran. Jadi tidak heran kalau dalam sebuah apa namanya kisah itu dikatakan ketika menjelang akhir hayatnya Rasulullah hanya selalu bertanya terkait dengan bagaimana umatku nanti, bagaimana umatku. Dia tidak tanya bagaimana anakku atau cucuku, tapi umat ini luar biasa. Jadi harusnya kemudian kita melakukan hal yang sama, istilahnya gayung bersambut. Kalau Rasulullah saja luar biasa memikirkan umatnya, maka kita umatnya kemudian harus apa paling tidak apa yang sudah dicontohkan itu menjadi apa pegangan hidup kita untuk mengarungi kehidupan yang luar biasa, apalagi di zaman sekarang ini, Ustaz. Jadi mengubah pola pikirnya kan tidak seperti membalikan balik tangan, merubah cara berpikir orang ini.
1: Makanya baginda Rasul itu dia diutus oleh Allah di atas permukaan bumi ini, di atas dunia. Dia tidak merubah pola pikir untuk menjadi orang yang cerdas atau orang pintar. Beliau itu hadir untuk bagaimana memperkenalkan secara dekat kepada umatnya, kepada masyarakatnya, adalah akhlak yang terbaik. Ya, akhlak yang terbaik. Kata Rasul, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menjadi panutan, menjadi suri teladan yang terbaik. Bukan untuk mencerdaskan sebuah kaum, sebuah generasi, sebuah bangsa. Tapi saya adalah menjadi suri teladan, contoh yang terbaik. Ini akhlak ini. Ini kalau akhlaknya baik, insya Allah akan menjadi cerminan hidup kapan saja. Ya, tapi kalau akhlak tidak bagus, ini yang perlu kita khawatirkan. Orang pintar pun kalau akhlaknya bobrok akan tidak bisa akan diterima. Benar. Di tengah-tengah satu kaum atau kelompok. Tapi kalau akhlaknya bagus, insya Allah harus disertai dengan kualitas kemampuannya, kompetensinya akan ikut. Jadi jangan kompetensi duluan yang diukir, tetapi kalau boleh akhlak duluan yang kita harus bentuk.
0: Itu yang dulu
1: ya. Ya, itu yang perlu dibentuk. Khulukun azim. Nabi Muhammad itu digelar dengan khulukun azim, akhlak yang paling mulia. Bahkan kata istrinya, kalau mau lihat akhlak Nabi, bagaimana perangainya Nabi, bagaimana tindak lakunya Nabi, maka lihatlah Al-Quran. Al-Quran itu bagaimana menceritakan sosok manusia yang terbaik, maka itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu tingginya baginda Rasul sebagai cerminan bagi setiap umatnya.
0: Khulukul azim.
1: Khulukun azim. Akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Budi pekerti yang tidak ada tandingnya lagi.
0: Menarik tadi Ustaz. Jadi akhlak itu yang pertama dulu dikasih bagus.
1: Iya.
0: Nanti insya Allah yang lainnya itu akan menyusul.
1: Betul.
0: Ya, biar juga orang yang cerdas, tapi kalau akhlaknya kurang bagus, maka tidak heran sekarang terjadi itu, walaupun titel yang bajejer,
1: iya,
0: ya, tidak menjamin. Kayak kasus kemarin itu di kampus apa ini, Universitas Sudirman ya, itu sampai rektornya itu yang terkena kasus. Anera pikir itu seorang profesor ya, tapi kemudian tersangkut dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi misalnya. Ini kan salah satu hal yang kemudian kalau kita merujuk apa yang disampaikan Ustadz itu terkait dengan bagaimana akhlak itu yang diutamakan dulu. Itu satu hal yang jadi ya, mungkin tak kena itu Ustadz yang sempat Ustadz bilang tadi. Jadi tidak menjamin kecerdasan seseorang itu. Jadi memang akhlak itu yang jauh lebih penting kita.
1: Akhlak ini kan mental.
0: Betul. Ya.
1: Orangnya kalau mentalnya tidak bagus berarti kena akhlaknya tidak bagus. Karena akhlak itu diambil dari asal katanya bahasa Arab kan. Nah, khuluk itu kan hati.
0: Khuluk.
1: Khulukun azim. Jadi kalau akhlak itu kan memang keluarnya dari dalam. Ya. Jadi akhlak itu tidak boleh akhlak itu kan sesuatu yang memang terbentuk lahir dari dalam. Jadi bukan dibuat-buat ya. Dia bukan pura-pura.
0: Betul. Ya. Jadi bukan tidak bisa jadi kosmetik itu.
1: Dia bukan kosmetik. Berapa banyak pun kita mau ukir dia, kita mau bentuk dia, tidak bisa karena dia memang lahirnya dari dalam. Keluarnya dari nurani seseorang yang sudah terbentuk ya. Mentalnya, akhlaknya.
0: Kalau mau lihat yang kosmetik ya, lihatlah kalau semua dekat-dekat pilkada atau
1: pilgub ya.
0: Atau yang kalau sering disinggung sama Ustadz Dasat Latif itu, kita mau Maria mengenal.
1: Iya.
0: Pemilihan anggota dewan misalnya. Tiba-tiba itu anu. Tiba-tiba anu alim.
1: Tiba-tiba sosok manusia terbaik ya.
0: Betul. Ya. Ya. Tiba-tiba jadi alim.
1: Tiba-tiba dia jadi seorang yang dermawan.
0: Dermawan.
1: Ya. Nah, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang punya kepedulian ya.
0: Di mana ada apa? Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di situ dia selalu ada. Ya. Giliran nanti pelisi, mah dua menari ya.
1: Doni Torana kita.
0: Doni Torana kita.
1: Ya.
0: Ini kan kosmetik semua ya.
1: Kosmetik betul-betul ya.
0: Bukan itu sebenarnya.
1: Nah itu.
0: Jadi bagaimana kemudian kita itu menunjukkan perilaku kita, akhlak kita itu bukan sekedar kosmetik, tapi sesuatu yang memang otomatis ya Ustaz?
1: Otomatis ya.
0: Otomatis. Memang kalau orang punya akhlak, dia tidak sesuatu yang tidak pura-pura. Dia sesuatu yang menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang ini sesuatu yang berkaitan dengan mental itu. Kalau mental kita itu memang sudah seperti itu dari awalnya, insya Allah terjaga, apalagi dijaga dengan dijaga dengan tindakan-tindakan kita itu selalu terukur, terjaga dengan baik.
1: Nabi juga kan tidak pernah mendendam. Nabi tidak pernah mendendam itu. Pernah dalam suatu kejadian, satu peristiwa di Taif, ada seorang wanita yang senantiasa menyakiti baginda Rasul. Kalau di mana Nabi lewat, dilempari sama wanita itu, wanita tua. Satu ketika, ternyata wanita ini tidak lagi melempari baginda Rasul. Kemudian, Nabi mencari tahu, kenapa saya sudah tidak dilempari? Kenapa saya sudah tidak dihina-hina? Kemudian, baginda Rasul mendapatkan informasi bahwa seorang wanita tua ini, dia lagi jatuh sakit. Apa yang terjadi dengan baginda Rasul? Ketika Rasul mendengarkan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi wanita tua lagi sakit, kemudian beliau memberikan pelayanan, memberikan makan, memberikan perhatian yang begitu serius kepada orang yang sakit. Padahal orang tadi ini adalah merupakan musuh besar dalam perjalanan baginda Rasul. Itu begitulah kata Rasul, dia tidak pernah sedikit pun menghidupkan namanya dendam kepada seseorang yang telah menyakiti. Begitulah kira-kira salah satu dari etika baginda Rasul, akhlak yang begitu mulia yang beliau perlihatkan kepada, jangankan kepada sesama sahabat, kepada musuh sekalipun beliau memperlihatkan akhlak ya. Kalau bahasanya kita orang ini mungkin budi pekerti, atura barangkali ya. Ada atau begitu yang baginda Rasul memperlihatkan itu kepada musuh sekalipun dia akan memperlihatkan akhlak yang baik. Nah itu salah satunya ya.
0: Ustaz, tadi sempat disinggung terkait adat. Saya langsung teringat dengan kata apa kebiasaan masyarakat di Indonesia ini. Kalau dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat di seluruh setengah ini, khususnya suku Kaili, dalam apa hal peringatan Maulid ya, Ustaz?
1: Iya, iya.
0: Bisa Ustaz kasih komentar. Atau kalau di kampung Ustaz sendiri kan di mana nih, di Ternate ya, Ustaz?
1: Iya.
0: Itu seperti apa? Apakah mirip-mirip atau seperti apa Ustaz? Kebiasaan kita umat Muslim di Nusantara.
1: Baik. Ini. Kalau saya lihat Maulid yang begitu disikapi ya, disikapi oleh umat Islam

0: Da, mungkin tidak ada juga yang ada pohon-pohon pisang yang kemudian berbuah telur, ya, berbuah telur.
1: Bahkan ada wafer untuk anak-anak.
0: Iya, ada wafer. Bahkan sekarang sudah tren, mulai tren baru saya lihat, ada mulai orang taruh uang 10.000 sampai 20.000 ya. Kalau di kampung saya sederhana saja. Mereka dengan kebiasaan-kebiasaan mereka bawa makanan yang banyak. Ya, makanan yang banyak ditaruh di kumpul di masjid, kemudian seluruh masyarakat datang setelah maulid, kemudian dinikmati secara bersama-sama. Nah, itu pun bagian daripada refleksi, ya. Refleksi menyampaikan rasa, bentuk rasa syukur kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dakwah yang terbaik, memberikan risalah yang terbaik sebagai pedoman hidup, baik itu akhlaknya, kesabarannya, kejujurannya, dan empatinya kepada sesama manusia. Nah, kalau di Palu malah lebih luar biasa lagi saya lihat, ya, di Palu luar biasa. Dan itu saya kira tidak menjadi masalah, ya kan, selama itu memang ekspresi kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul, karena menyampaikan rasa cinta ini kan beda-beda.
1: Bahkan ada yang bilang begini, itu sengaja ditaruh begitu itu supaya menumbuhkan cinta kasih anak-anak, khususnya anak-anak, supaya mereka ingat setiap kali maulid mereka akan selalu ingat.
0: Iya, iya.
1: Jadi momen-momen seperti ini. Bahkan yang lebih menarik ada kayak rebana begitu, Ustaz.
0: Betul, ya.
1: Kemudian dengan salawat, dengan salawat-salawat.
0: Iya.
1: Itu salah satu yang saya potret ketika masih kecil dulu.
0: Rasa cinta ini kan menunjukkan rasa cinta kita ini kan ada beberapa itu.
1: Ya.
0: Pertama, kita ingin menyampaikan rasa cinta kepada seseorang yang kita cintai, mm-hmm, itu dengan mencontohi apa yang dia pakai, contoh pakaiannya, ya kan. Contoh kita suka dengan seorang pemain yang mahal, ya. Kalau kita cintai dengan Messi karena begitu mahal sebagai pemain sepak bola dunia, mulai kita kena rasa cinta kita, sepatu yang dia pakai nomor berapa kita beli, kaos yang dikenakan Messi nomor berapa kita beli, ya kan, sampai bagaimana rambut guntingan Messi seperti itu, kita kalau boleh kita ikuti. Kenapa? Karena dia adalah idola kita. Ya. Messi saja kita jadikan idola, tapi dia tidak memberikan apa-apa, kita jadikan idola, ya kan? Messi juga tidak pernah kenal sama kita orang. Kita jadikan Messi sebagai idola. Kalau Nabi sudah ada janjian dari Allah Subhanahu
1: Wa Taala. Syafaat kepada kita.
0: Syafaat kepada kita, masya Allah. Allah menyebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah, masya Allah. Katakanlah kepada mereka, kepada kita, kepada kaumnya, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, yuhibbukum Allah, fayaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi luar biasa. Itu sebuah pernyataan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala
1: yang menegaskan.
0: Iya. Kita cinta kepada Nabi dengan sesungguhnya. Semuanya kita cintakan kepada Nabi, maka janji Allah seperti itu. Messi saja kita orang cinta, dapat reward dari teman-teman. Apalagi kalau kita menyampaikan rasa cinta kepada Allah dan baginda Rasul, ya, tentunya jaminannya luar biasa. Ya, seperti Kumi bilang tadi, insya Allah kita akan mendapatkan syafa'ah, ya, sebuah pemberian yang tidak ada taranya. Kalau syafa'ah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jangan sampai nanti kita di kemudian hari tidak dikenal oleh Rasulullah sendiri. Ah, bukan.
0: Bukan umat saya.
1: Bukan umat saya, ada bahaya.
0: Bahaya ini.
1: Sampai sebut saran aku 421-621 atau ke 0811-456-03875 kalau ada yang ingin kami bincangkan terkait dengan maulid, momen refleksi diri, silakan. Bisa juga mungkin langsung menyampaikan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke guru kita, Ustadz Abjan Jawahar SAG, silakan. Insya Allah nanti kita juga bisa mendapatkan insight atau kita bisa mendapatkan pencerahan

0: apa yang disampaikan Ustadz. Beberapa hal tadi sudah dibagikan Ustadz tadi terkait dengan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Allahumma salli wa alaihi wa alaihi.
0: Ini adalah sosok yang kemudian beliau ketika apa namanya hadir menjadi pembawa pesan sekaligus juga bagaimana tingkah laku beliau ini. Ini insya Allah akan menjadi contoh bagi kita. Kalau di awal juga tadi saya sudah sempat menyinggung terkait dengan, kemudian tadi dipertegas dengan yang disampaikan guru kita terkait dengan akhlak terbaik. Jadi kehadiran Rasulullah itu bagaimana kemudian akhlak ini menjadi satu hal yang di apa ya, satu hal yang menjadi penting. Jadi bukan terkait cerdas tapi tidak, beliau memulai dengan bagaimana merubah akhlak kita. Ya, karena ini berkaitan, kalau Ustaz pertegas lagi, mental Ustaz ya.
1: Mental ya.
0: Mental. Karena sesuatu yang berkaitan dengan akhlak ini sesuatu yang tidak pura-pura atau tidak hanya sebagai kosmetik saja, tapi ini sesuatu yang kita munculkan dari memang itu jati diri kita sesungguhnya. 421621 atau ke 0811456038375 di sarapan UFM POI bersama guru kita Ustadz Abjan Jauhar. Sampai sebesar harap kita jeda sejenak, kita sambil mendengarkan satu tembang yang dinyanyikan oleh Firman Siagian. Ini berkaitan dengan judulnya ini Fatwa Pujangga.
2: Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: Sampai subuh saran aku pura-pura. Momen maulid sering dikaitkan dengan cinta kepada Rasul. Namun kemudian pertanyaan, bagaimana cara mengukur apakah cinta kita itu sudah benar atau sekedar retorika belaka? Bagaimana cara kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri yang efektif dengan bercermin pada akhlak Nabi? Apa saja pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri ketika mengenang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Itu pertanyaan-pertanyaan kecil tapi berat itu, Ustaz. Nemu agar retorika belaka. Ini yang menyaksikan kita lewat TikTok juga, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan insya Allah bacakan pertanyaan Komio terkait dengan topik kita pagi ini di Sarapan Pempoi. Maulid, momen refleksi diri. Kalau ada yang ingat maulid, ingat anu, ingat apa pasangan Ustaz? Kenapa mau istilah anu Pai Puluni Andika? Saya punya teman juga dari Ambon itu, Ustaz. Apa namanya? Pernah satu kali ketika di Bogor waktu itu, komunitas Ambon ini, mereka mengadakan maulid. Jadi, dikenina sanu itu. Siapa? Salo yako dihitunan.
1: Tabaro.
0: Ledo. Apa istilahnya? Pulut yang dianu itu, Ustaz. Pulut yang dicampur dengan...
1: Nasi, kelapa.
0: Ada ayamnya, ada... Kenapa sangana itu? Aduh... Apa musangana itu? Kadominya, kadominya.
1: Oh, kadominya.
0: Karena
1: iya.
0: Panggul kamer sih kadomi.
1: Iya, kadominya ini kan ya, kadominya.
0: Jadi itu dia bawa. Jadi saya pas dapat itu langsung saya ingat Mas zaman kecil baku rampas itu anu itu di anu dibaca itu, Ustaz.
1: Makanya iya iya.
0: Jangan hanya sebatas
1: kadomi
0: saja, kadominya iya. Nanti, tapi lebih pada bagaimana kemudian
1: iya.
0: Itu tadi. Apa? Kalau dibilang mengukur, apakah cinta kita sudah benar atau sekedar retorika belaka? Hanya sekedar nuansa saja, kosmetik saja. Yang penting dilihat begini. Sudah ya. Itu.
1: Jadi kan bentuk cinta ini kan tadi ya. Saya katakan bahwa kalau kita menunjukkan rasa cinta kepada Rasul, itu apa yang dicontohkan oleh Rasul kita mau mengikuti, ya kan? Ya kita mau mengikutinya. Kalau Rasul itu dia senang untuk bagaimana menyayangi anak-anak yatim piatu, orang-orang yang tidak punya. Begitulah kira-kira kita, karena bentuk rasa cinta kita ikuti bagaimana keinginan Rasul. Karena orang yang kita cintai, sosoknya orang yang kita cintai, pakaiannya kita beli, kan? Karena rasa cinta menunjukkan rasa cinta kita. Sampai bentuk tidurnya kita mau ikuti bagaimana orang yang kita cintai. Nah, tentunya kalau kita cinta Rasul, ya akhlak Nabi kita ikuti. Nabi itu berakhlak mulia. Kemudian Nabi itu orang yang apa? Amanah, ya kan? Ya kan? Nabi itu orang amanah. Ketika dia diamanahkan, dipercayakan, maka tidak pernah meleset dari apa yang telah diamanahkan kepada baginda Rasul. Apalagi Nabi itu salah satu sifatnya adalah as-siddiq, jujur. Ya. Nabi amanah, al-amanah. Nabi juga orang yang senantiasa jujur. Ketika dia berkata, maka tidak pernah meleset dari ucapannya. Nah, bukan seperti kita orang yang ketiga. Kalau sekali kita ngomong, kalau tidak ngomong tidak bohong. Tapi ketika ngomong semua bohong. Nah itu jadi berbeda. Padahal Nabi itu masya Allah orangnya sangat jujur ya. Nah, sampai digelar dia itu al-amin ya. Orang yang sangat benar Amin. Dalam perkataannya.
0: Saya ingat cerita juga itu, Ustaz. Jadi di kota Mekah itu kalau ada orang yang menitipkan barang, menitipkan hewan yang akan, yang mereka kan rata-rata kan pedagang, yang kalau apa, kalau berpikir untuk membawa hewan itu agak berat, jadi dititipkanlah kepada Rasulullah ketika itu. Dan memang tidak pernah meleset apa yang jadi seperti dia rawat kemudian dia jaga baik-baik kemudian kalau dititipi uang itu uang tidak pernah berkurang. Betul. Makanya dari situlah kemudian dia kalau ada apa-apa selalu bilang sudah anu kan ke anu saja
1: Baitul Mal ya,
0: kayak orang yang kemudian memang anu itu apa jujur bisa dipercaya kan?
1: Bisa dipercaya. Ya.
0: Masya Allah. Di zaman sekarang ini agak kesulitan kita.
1: Orang yang jujur ini agak susah kita dapat.
0: Ya. Sampai-sampai seorang teman itu kebetulan kalau orang yang berkutat di dunia seni itu dia punya kalimat-kalimat itu menusuk, dia bilang mencari orang dia bilang ada 1000 laki-laki di Indonesia ini, untung-untungan satu itu yang jujur. Karena apa? Mencari orang yang jujur di Indonesia ini sama halnya kita mencari sebutir beras yang dilemparkan ke padang pasir.
1: Masya Allah.
0: Dan begitu susahnya kita cari orang jujur.
1: Jujur ya, ya.
0: Luar biasa ini dia punya kata-kata. Jadi itu yang membuat kenapa kemudian
1: ini jadi ya, padahal Nabi lahir itu kan membawa suri teladan ya. Contoh dan keteladanan. Dia bukan ingin mau menjadi merubah orang menjadi pintar, tapi menjadi orang menjadi akhlaknya yang terbaik.
0: Ustaz, sebelum mengakhiri, karena memang kita ini sudah di ujung, mungkin sebelum mengakhiri ada hal-hal yang tersampaikan berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, maulid sebagai momen refleksi dan panggung-panggungan itu muhasabah
1: ya. Baik, karena ini adalah kita mau bermuhasabah, merenungi bagaimana sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu yang perlu kita hidupkan dalam keseharian kita seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an tadi, salah satu sifat baginda yang sangat agung adalah tadi yang pertama disebutkan oleh Al-Qur'an, Azizun 'alaih, ya kan? Nah, itu. Beliau amat berat perasaan atau penderitaan yang diderita oleh umatnya. Yang kedua, Harisun 'alaikum bil mu'minin. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita bukan cuma hanya keselamatan di dunia. Bayangkan, Nabi Muhammad itu dia cuma mau supaya di dunia selamat, insya Allah lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Makanya dia mendoakan kepada kita, sampai dia bilang, ummati, ya, umatku, an-nisa, ittaqun nisa, kita kawal perempuan-perempuan, ya. Karena mereka itu orang lemah, jadi harus memberikan porsi yang lebih daripada perempuannya, gitu. Kira-kira begitulah bahasa kita. Kemudian yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yang ketiga adalah Raufur Rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orangnya penyantun dan penyayang, insyaAllah. Ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ra'ufur Rahim, penyantun dan penyayang. Dia betul-betul mengasihi orang tanpa pilih kasih. Ya, mau seakidah atau tidak seakidah, dia tetap memandang manusia di mata Allah sama, kecuali keyakinan dan akidahnya. Iya. Beliau ya menunjukkan bagaimana berempati ya, sangat berempati kepada sesama manusia tanpa membedakan kalau bahasa kita mungkin suku, ras dan golongan. Ya, seperti itulah kira-kira hal-hal yang perlu kita contohi, kita ambil sebagai muhasabah, refleksi diri atas peringatan atau maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan setiap tahun Hijriah. Nah, barangkali itulah ya yang dapat sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini untuk bisa didengar oleh para pendengar dan pemirsa di mana saja berada.
0: Ustaz, terima kasih sudah
1: Amin, amin, insya Allah.
0: Pagi ini di sarapan UMPOI, semoga apa yang disampaikan ini insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Insya Allah, amin, amin, robbal alamin. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz sudah berkesempatan hadir langsung di studio, padahal panganhe itu damura bel, tapi Ustadz ini luar biasa. Ini langsung datang ke studio ini berbagi informasi dengan kita pagi ini. Sehat-sehat selalu Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas juga.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Yeah. Ya.
0: Sampai jumpa saudaraku, inilah akhir dari perjumpaan kita untuk pagi hari ini di Sarapan UMPO. Insya Allah kita bisa ketemu di lain kesempatan, lain waktu dengan topik yang berbeda. Saya Jojo Jumba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai suku saran aku pura-pura terima kasih mulai aneh sampai dituhi ngana komio dan taringai kami. Memang terkait dengan maulid ini, setiap daerah katakanlah punya kebiasaan tersendiri. Ane Pangane sempat nih PMU Tesa Ustadz Pangane. Ya memang kalau dibandingkan di daerah negeri asal Ustadz, perayaan maulid itu kalau di tempatnya itu tidak semeriah yang ada di kota Palu ini misalnya Sulawesi Tengah, khususnya kita Tokaili. Nah pertanyaan, bagaimana perayaan itu peringatan maulid di tempat kome, di kampung kome, apa yang kemudian biasa dilakukan? Sampai subuh saudaraku, saya ajak Kumiu ke ada 12 perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia dari laman detik.com ini. Jadi kalau apa peringatan Maulid di setiap bulan Rabiul Awal, momen kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hal yang istimewa bagi umat Islam termasuk Indonesia. Masyarakat Muslim Indonesia memiliki tradisi yang unik digelar memperingati Maulid Nabi. Di Aceh, masyarakat akan bergotong royong mengolah masakan tradisional bernama kuah bulangong, sementara mayoritas Muslim Sulawesi menggelar kegiatan ramang-ramang. Dikutip dari buku Tradisi Islam Nusantara, Perspektif Filsafat dan Ilmu Pengetahuan yang ditulis Puji Rahayu, gelaran tradisi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar emosi seremonial, namun mengandung makna yang mendalam. Peringatan ini menjadi gambaran bahwa umat Islam begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita akan bagi lagi beberapa rangkuman tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah Indonesia. Tetaplah komentar.

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius, pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh sarataku pura-pura. Di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan pembuatan ketupat dari janur atau daun kelapa muda. Ketupat ini kemudian dibawa bersama-sama oleh warga ke pondok pesantren terdekat. Tradisi ini bukan sekedar ritual, tapi juga simbol gotong royong, penghormatan kepada ulama, serta rasa syukur masyarakat Madura. Doa dan salawat yang dipimpin oleh para kiai semakin memperkuat makna spiritual tradisi ini. Kemudian di Yogyakarta dan Surakarta ada grebek maulud. Tradisi grebek maulud identik dengan arak-arakan gunungan yang berisi hasil bumi mulai dari padi hingga sayur dan buah-buahan. Acara dimulai dengan tumplak wajik, yaitu upacara dan pemukulan kentongan sebagai salah satu tanda dimulainya persiapan gunungan. Gunungan kemudian diarak menuju Masjid Agung dan didoakan. Sampai sebesar anakku, setelah itu masyarakat berebut isi gunungan karena dipercaya membawa berkah. Tradisi melibatkan masyarakat luas dan menjadi bagian dari budaya keraton. Masyarakat Aceh merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan memasak buah belangong. Masakan khas berbahan daging sapi atau kambing dengan bumbu rempah khas. Proses memasak dilakukan dalam kuah besar atau belanga sehingga bisa menghasilkan ratusan porsi dalam sekali pengolahan. Yang menarik, tradisi memasak kuah belangong ini dikerjakan oleh kaum lelaki sebagai bentuk filosofi kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Masakan ini kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk syukur. Di Kalimantan Selatan ada namanya Baayun Mulut. Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan melaksanakan tradisi Baayun Mulut, yaitu mengayun bayi sambil membaca syair maulid. Tradisi ini melambangkan rasa syukur atas kelahiran Nabi, sekaligus doa agar anak-anak tumbuh sehat dan penuh berkah. Kemudian di Padang Pariaman, Sumatera Barat, tradisi bungo lado masih dilestarikan hingga kini. Keluarga membuat pohon hias yang diberi daun khusus sebagai simbol kebahagiaan. Pohon ini kemudian disumbangkan ke panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial. Tradisi maulid Jepara diisi dengan pembacaan kitab Al-Barzanji, lalu dilanjutkan dengan tausiah dan doa bersama. Tradisi ini menekankan pada penguatan iman serta pembelajaran nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari buku Agama Islam untuk Disiplin Ilmu Budaya karya Fadlil Munawar, salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia adalah

membacakan salawat Nabi dan syair Al-Barzanji. Setelah itu diadakan lomba dan arak-arakan mengelilingi kampung. Tradisi ini memperkuat rasa kebersamaan serta cinta kepada Rasulullah. Mengarak telur di Banyuwangi. Ini tradisi yang ditancapkan pada batang-batang dan wadah berisi nasi lauk. Setelah diarak ke masjid, telur dan hidangan didoakan lalu dibagikan untuk disantap bersama. Itu dia sampai suara aku beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara terkait dengan Maulid Nabi. Pertanyaannya, seperti apa perayaan Maulid di tempat Komiu? Bisa kau menggunakan 421621 atau ke 0811456 03875.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Hari bang pamulana. Sampai subuh saudaraku, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Nasri menerbitkan maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan sebagai langkah pencegahan karhutla di wilayah ini. Maklumat merupakan bentuk komitmen jajaran kepolisian khususnya Polda Sulawesi Tengah mencegah karhutla sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan. Kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Ahmad Muhaimin dalam keterangan di Palu Senin lalu. Maklumat yang ditetapkan di Palu pada 22 Agustus 2026 ini bernomor MAK-1.1.8/2026. Isinya memuat 5 poin yang mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apapun. Pembakaran hutan dan lahan dinilai dapat menyebabkan pencemaran udara, kerusakan ekosistem, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Di poin pertama, setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan pembakaran hutan dan lahan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ahmad mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya karhutla di wilayah Sulawesi Tengah. Kaiba Kaupuna. Sampai subuh saudaraku, pemerintah kota Palu menyiapkan tenda darurat guna dijadikan rumah kelas belajar sementara akibat dampak kebakaran melanda SD Negeri 9 dan SD Negeri 11 Palu di Jalan Wahid Hasyim. Untuk kondisi darurat, dijadikan tenda bantuan dinas sosial dan BPBD, meja dan kursinya belum dipikirkan. Yang terpenting anak-anak tetap bisa belajar menggunakan fasilitas yang ada. Demikian kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin usai meninjau kebakaran sekolah di Palu Senin kemarin. Pemkot memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas darurat sembari proses penanganan dan pemulihan bangunan sekolah dilakukan. Besia Marandua Karebari Karebasalea Tinti Sapusangu, Upaya Baik yang Panjil Karebasalea Tinti Sapurandua. Yaku Mahmudin Usman Jumbang.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Sampai suhu sarana kupura-pura, masyarakat Madiun merayakan maulid dengan tradisi sebar udikan, yaitu menyebarkan uang koin di halaman rumah warga. Koin yang jumlahnya mencapai belasan juta rupiah diperebutkan oleh peserta. Tradisi ini melambangkan kedermawanan dan rasa syukur. Kemudian di Mojokerto ada tradisi maulid dikenal dengan keresan, yakni masyarakat memanjat pohon kersen untuk mengambil hadiah yang digantung. Tradisi ini mirip panjat pinang dan menjadi ajang kebersamaan masyarakat. Sementara lain pula yang terjadi di Tangerang. Sampai subuh saudaraku. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati pada 12 Rabiul Awal yang tahun ini jatuh pada setahun lalu ya, 5 September 2025. Dan peringatan ini adalah sebuah momentum yang menjadi wujud nyata cinta umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di Kota Tangerang, perayaan Maulid Nabi ibarat syarat akan tradisi sejarah yang unik. Salah satunya adalah tradisi kirap perahu atau arak-arakan perahu yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat di sekitar kawasan Kampung Kali Pasir secara turun-temurun. Dari laman resmi Pemerintah Kota Tangerang, Musab Abdul Asyahid selaku sejarawan Tangerang mengatakan bahwa tradisi kirap perahu dilestarikan masyarakat Kampung Kali Pasir secara rutin sekurang-kurangnya sejak tahun 1939 lalu. Dokumentasi arsip milik masyarakat menunjukkan kegiatan perayaan kirap perahu yang sudah dihias meriah sebelum diarak keliling kampung, pasar, dan gang-gang bantaran sungai Cisadane. Kirap perahu dalam perayaan Maulid Nabi juga dibalut dengan kegiatan islami, mulai dari pembacaan salawat, barzanji, hingga syair maulid dari kitab Syaraful Anam yang dibacakan langsung oleh ulama di depan ratusan masyarakat yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Disebutkan dalam bahasa Musab di Buletin Cagar Budaya volume 9 nomor 1 tahun 2022 bahwa asal-usul tradisi kirap perahu tidak terlepas dari asimilasi dan adopsi kebudayaan setempat, khususnya Tangerang yang menjadi ruang pertemuan beragam kelompok etnis. Tradisi ini menjadi pemaknaan ulang masyarakat terhadap rasa syukur menyambut bulan maulid. Biasanya tradisi ini dilengkapi dengan buah tangan sedekah yang dibagikan kepada masyarakat setempat. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Tangerang, Woike Urif Hermawan, menuturkan pemerintah kota Tangerang berkomitmen untuk melestarikan tradisi kirap perahu setiap awal bulan Rabiul Awal secara rutin. Akan terus mengawal pelestarian ikon kebudayaan ini tetap dilestarikan masyarakat, bahkan telah diusulkan sebagai cagar budaya tak benda Tangerang. Ini disampaikan dalam laman PPID Tangerang Kota. Tradisi kirap perahu tahun ini atau tahun kemarin itu mengarak perahu dari Masjid Raya Al-Azom ke Masjid Jami Al-Itihad di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang, sekaligus menyediakan 1.447 porsi nasi kebuli gratis pada Kamis 3 September 2025. Itu ya sampai sebesar aku beberapa perayaan khas maulid di beberapa daerah di Nusantara, dan saya yakin juga di daerah Komio, tempat Komio juga punya sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak lama turun-temurun. Dan kalaupun Komio ingin berbagi cerita itu, silakan ke 421621 atau ke 0811456038875, saya nantikan Komio di sana. Ini berkaitan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi di Serapan Fanboy kita ditemani Ustadz Abjan Jauhar dengan topik maulid, momen untuk refleksi diri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Evana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

Bambang Pamulana. Sampai subuh Sararago, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan masyarakat terkait sanksi pidana terkait unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan dan hutan. Sanksinya bisa masuk ranah pidana. Demikian kata Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Asbudianto dalam keterangan di Palu Senin kemarin. Dia mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, Polda Sulteng mengeluarkan surat edaran terkait sanksi bagi pelaku pembakaran lahan. Kariba kau punah. Warga membaca zikir saat kenduri dengan sajian aneka makan pada perayaan maulid di kota Palu, Sulawesi Tengah. Tradisi merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW telah berakulturasi dengan budaya setempat. Ini sudah dilakukan secara turun-temurun dengan menyediakan aneka makanan yang dihias dengan telur dan dibagikan kepada masyarakat. Desiamo Randua Kareba di Kareba Salea Tinti Sapuran 2. Yaku Mahmudin Usman Jumbah.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini. Kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

0: Umi Rara, Umi Rara. Terima kasih mo kami unang talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Sebesar besar aku pura. Lagu ini memang hits di awal atau pertengahan tahun 1994 ya. Ketika zaman itu lagi hits-hitsnya pembentukan band ya, band-band yang kemudian punya nuansa apa? Band-band beraliran pop rock ya. Dan ini salah satunya ya dari Bayu.
1: Juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan.
0: Sampai sebesar aku pura-pura. Tahukah kamu kalau di salah satu ibu kota, di kota ini ya, Jakarta, ada namanya komunitas berbagi nasi. Ini adalah gerakan sosial nirlaba yang didirikan untuk membagikan nasi bungkus atau makanan gratis kepada kaum duafa, tunawisma, dan pekerja informal di jalanan. Aksi ini umumnya digerakkan oleh para relawan muda untuk menumbuhkan kepedulian secara langsung.

Jadi ini ya, beragam komunitas ya. Dan Berbagi Nasi Depok adalah sebuah komunitas relawan dengan melalui sebungkus nasi untuk para saudara kita yang kurang beruntung, yang masih tidur beralas bumi, beratapkan langit di jalan seputar kota Depok. Dan melalui sebungkus nasi membuat kita juga paham bahwa indahnya berbagi. Komunitas ini didirikan pada bulan Januari tahun 2013, berlokasi di kota Depok, Jawa Barat. Ada yang mengatakan begini, kegiatannya sangat menyenangkan dan mengajarkan kita untuk banyak bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini.

Lain lagi yang terjadi di Semarang. Kumpulan anak muda Semarang membuat komunitas yang juga bikin salut. Kelompok ini rutin membagikan makanan gratis untuk kaum duafa. Lewat Instagram berbagi nasi bisa dilihat komunitas mulai aktif sejak 2016. Komunitas non-profit ini berfokus pada berbagai kegiatan sosial. Adalah salah satu kegiatan rutinnya, yakni membagikan makanan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan namanya, makanan yang dibagikan bisa berupa nasi, meskipun dalam beberapa momen tetap membagikan sembako dan kebutuhan harian lain. Anggota komunitas berkumpul setiap Jumat malam. Aksi terpusat di Masjid Kauman, Semarang. Dan mereka, beberapa anggotanya akan menyebar di kawasan Semarang untuk membagikan nasi pada orang-orang yang ditemui di jalan. Target utamanya adalah para tunawisma, pemulung, dan para pekerja yang masih bertugas hingga larut malam. Setiap pekan, jumlah nasi yang dibagikan tidak pernah sama. Misalnya pada, katakanlah Jumat sebelumnya, terkumpul 246 paket nasi yang dibagikan pada masyarakat. Kegiatan positif ini terbuka bagi siapapun asal mengikuti syarat yang sudah ditentukan komunitas. Tidak perlu khawatir, beberapa syaratnya antara lain mendapat izin orang tua, membawa semangat dan niat baik, menyebarkan pesan kebaikan, serta membawa nasi yang disumbang. Syarat ini tidak mengikat, jadi kalau hanya bisa menyumbang tenaga, tetap diperbolehkan. Dan komunitas juga membuka kesempatan bagi para donatur yang ingin berpartisipasi dalam bentuk uang. Berbagi nasi di Semarang memiliki cara baru dalam berbagi, yakni lewat etalase nasi. Dari ini komunitas mempersilakan siapapun boleh mengisi atau mengambil makanan. Etalase ini ternyata cukup efektif, terutama seketika pada bulan Ramadan kemarin. Ingin menyebarkan kebaikan, kami bisa mengunjungi Instagram Berbagi Nasi Semarang untuk informasi lebih lanjut. Sebelumnya ada pula komunitas serupa di Purwakarta yang rutin berbagi makanan gratis, atau ada juga komunitas Partner in Goodness yang menjual nasi remes komplit hanya 1.000 rupiah.

0: Nani, sekarang jualannya makin ramai ya.
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: 47,4
1: menguncang sejumlah kawasan di Sulawesi Selatan, dipicu oleh 4 orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: sampai ketemu di lokasi video klip, membuat video klip. Ada keras, ada.
1: Sampai.
2: Karena harapan yang lalu.
1: Bisa mati? Hahaha. Dan bisa turun.

Sampai subuh sarana kupura-pura. Memang kehadiran sebuah komunitas tergantung minat, dan biasanya orang kalau berkumpul di satu komunitas itu karena ada kesamaan ide misalnya, atau kesamaan kebiasaan, lalu terbentuklah sebuah komunitas yang kemudian juga ingin menyalurkan semua hal yang terkait dengan anggota komunitas. Dan kalau komunitasnya komunitas sosial lah, gerakan-gerakan sosial seperti inilah yang kemudian yang kadang-kadang juga membuat kita terpengarang ayu dengan aksi mereka yang mungkin tidak semua orang memikirkan.

Kalau komunitas berbagi nasi sendiri memang fokusnya, fokus utama adalah pemberian makanan setiap siap santap berupa nasi bungkus dan lauk pauk. Seringkali dilakukan pada waktu malam hari untuk menyasar warga yang benar-benar membutuhkan di jalanan. Terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung sebagai relawan atau memberikan donasi berupa uang ataupun makanan. Menjadi wadah gotong royong masyarakat lokal dalam bidang filantropi. Banyak cabang atau komunitas serupa berdiri di berbagai kota seperti Jakarta, Semarang, Blitar, dan Depok. Tadi kalau sudah mendengar juga cerita dari teman-teman di Semarang ya. Kegiatan rutin mereka bisa ditemukan di dan diikuti melalui platform pendaftaran relawan seperti Indo Relawan. Kemudian informasi yang lebih jauh mengenai gerakan sosial ini juga diulas dalam liputan khusus salah satu media online terbesar di Indonesia.

Gerakan berbagi nasi ini juga salah satu apa? Gerakan sosial untuk selalu apa? Selalu memberikan rasa peduli kepada sesama. Ini satu hal yang mungkin kita garis bawahi ya. Ada juga kemudian yang apa namanya menjual nasi itu dengan harga yang tidak masuk akal ya. Contoh seperti apa? Saya pernah baca satu artikel menjual nasi kuning dengan harga seikhlasnya. Itu juga mungkin secara kalau masyarakat yang awam yang mungkin hitung-hitungannya itu rupiah, apa DP untungnya begitu itu. Nah, mungkin dia punya hitungan lain ya. Kadang-kadang hitungan kita tidak sama dengan hitungan orang. Jadi yang seperti ini yang kemudian orang bilang kayak tawale-wale, tapi sebenarnya tidak tawale, itu adalah hitungan-hitungan yang mungkin menurut

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

Animiole tuh, bahwa kalau di Kota Kediri ada komunitas berbagi nasi Kediri, Bernas. Itu sudah dimulai sejak tahun 2014 dan kegiatan utama mereka memang rutin diadakan setiap hari Rabu pukul 20 waktu setempat di depan Masjid Agung Kota Kediri. Untuk lokasi dan rutin depan Masjid Agung Kota Kediri, kemudian waktunya setiap hari Rabu mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Prinsip gerakan ini adalah mengusung konsep kamu boleh mengambil, kamu boleh mengisi, kamu boleh berdonasi. Adapun agenda rutin seperti santunan anak yatim setiap Rabu malam sebulan sekali, serta kegiatan sosial seperti dongeng anak, cukur gratis, hingga pengajian bersama. Komunitas ini telah berjalan lama lebih dari 12 tahunan dan menjadi inspirasi bagi terbentuknya gerakan serupa di kota sekitar seperti Blitar. Untuk memantau, bisa memantau aktivitas atau menyalurkan donasi melalui akun resmi Berbagi Nasi Kediri di Instagram. Kalau ingin tahu lebih lanjut, ya bisa di apa namanya, di cek itu ya, Instagramnya. Cara menyalurkan donasi atau tergabung menjadi relawan, kemudian kontak atau akun media sosial, detail lokasi atau kegiatan sosial lainnya di

Jadi Rabu malam sekitar pukul 21, belasan anak muda terkumpul di depan Masjid Agung Kota Kediri. Sebagian menerima bungkusan-bungkusan nasi yang diberikan oleh beberapa donatur. Sebagian lagi memasukkan bungkusan itu ke tas kresek, disertai air minum dalam kemasan. Setelah selesai, para remaja ini berkumpul sejenak berdoa. Setelah itu, sebagian ada yang membawa paket nasi bungkus.

Muhammad untuk penerima lebih spesifik pada orang-orang yang ada di protokol Kediri, artinya yang masih berjualan di jalanan, baik itu ojek online, gelandangan, pengemis, tukang beca, ataupun orang lain yang membutuhkan. Ketika membagikan nasi, terlihat ada beberapa warga yang rela bolak-balik hanya untuk mendapatkan nasi bungkus yang lebih banyak. Namun salah seorang relawan memberitahunya agar bisa berbagi dengan orang lain. Setelah selesai pembagian nasi bungkus di lokasi pertama, yakni di depan Masjid Agung, para relawan dibagi dua kelompok untuk memudahkan pembagiannya. Kelompok pertama berada di rute Pasar Pahing dan kelompok kedua berada di rute kantor pos. Kenapa memilih Rabu? Karena kalau hari Jumat itu sudah identiknya orang-orang berbagi nasi. Sepanjang perjalanan, setiap ada pengemis, gelandangan, tukang beca atau juru parkir dan lainnya, anggota kelompok itu langsung menghampiri lalu memberikan nasi bungkus. Menurut Chandra, komunitas berbagi nasi Kediri merupakan komunitas sosial yang bisa menjadi tempat bernaung para relawan. Relawan-relawan ini tidak hanya berasal dari wilayah Kediri, melainkan dari kota-kota lain seperti Probolinggo, Surabaya, Nganjuk, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, relawan-relawan tersebut juga datang dengan background yang berbeda-beda. Oh ya, untuk bergabung di grup Telegram Radar Kediri, atau caranya klik join di Telegram Radar Kediri, dan sebelumnya pastikan kamu sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel. Itu ya cara bisa bergabung dengan komunitas ini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu, Ampah, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Ampah Mulana. Sampai subuh sarana kupura. Pakar Gizi Universitas Tadulako, Profesor Nurdin Rahman, mengatakan keamanan pangan bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan makan bergizi gratis MBG sebagai program prioritas pemerintah. Kehigienitas bahan makan dan porsi gizi makanan sangat penting dalam penyajian MBG. Demikian kata Nurdin Rahman di Palu pada Senin kemarin menanggapi penyesuaian kebijakan pemerintah mengenai program MBG. Perayaan Maulid Kareba Kaupuna, perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masyarakat Sukaili di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, merupakan

kebaikan kepada warga. Pohon telur dan hiasan, warga membuat replika pohon atau hiasan unik dari kertas warna-warni yang ditancap telur tembus warna-warni dan biasanya disebut dengan pohon telur atau mirip tradisi Male di wilayah Sulawesi. Siang Morando Karewa, Rika Rewasalea, Tinti Sapuang. Kebaikan banyak Karewasalea, Tinti Sapuang. Ya, aku mahu.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseni rupa itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
4: Duror diiringi tabunan hadroh mendominasi surau, musola dan masjid setiap malam. Dari Bang Afif di Sumenep. Makasih Bang Afif. Kalau Abang Po juga punya aktivitas apa, punya kegiatan apa hari ini, kasih tahu Po Nopa ya. Di 081

diiakan Nini Mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Calempong

0: yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Badi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, nama buat calempong saya pasang seorang dia nogong yang ketepak-ketepak. Jadi bailan kaki pergi pakai bau sampai ke temur situ dan yang sampan. Jadi itulah bagala sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagala dalam sampan kau buat orang tahu. Bagi tahu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu dua mah pun buat orang sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapui. Orang lah bunyi bangsa si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapui dari Malaysia. Buat orang sampai pulang. Tapi pulang bawa gurung cakap. Jadi tiba di rumah, agung pun telah tahu pun disambut di pemilih sana pemilih tahu ke rumah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohonkan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan-pelatihan seniman-seniman tradisional calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

Abang Po, hari ini Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan tradisi keagamaan umat Islam ya. Nah, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, Abang Po, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Abang Po ya. Kegiatan keagamaan, tetapi juga berkembang ini Abang Po menjadi sebagai tradisi khas sejumlah daerah di Indonesia Abang Po. Kita tahu ya Abang Po ya, sekitar tahun 571 Masehi. Kenapa Mpo Nopang? Takut salah baca ya. Sekitar tahun 571 Masehi gitu ya. Kalau zaman kecil kan sering kita nyanyikan ya, Nabi Muhammad itu lahir 571

Tuh, ayah ngapalnya itu tuh yang susah. Jadi ayah ngambilnya yang pakai kerincing-kerincing aja, greg-greg-greg-greg-greg. Kan gitu gampang banget ya. Ayah terus kalau kerincing-kerincing itu kan masuknya di ketukan ketiga ya, tap-tap ring, tap-tap ring gitu. Tadinya ayah diambil sebagai vokalis, ayah gak mau gitu kan ya. Secara kan suara ayah bagus banget. Bagus banget, sampai musik di mana, suara di mana gitu ya. Iya dah, kita tahu ya Bang Po ya. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di 507 Masehi ya Bang Po ye. Nah, banyak sekali tradisi Maulid Nabi dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi itu ada namanya Grebek Maulid Abang Po. Tadi Pak Afif ya, Bang Afif di Sumenep tadi juga bilang kan Grebek Maulid. Ini menjadi salah satu tradisi juga masyarakat Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan keber

Jakarta menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Puncak grebek maulud ini ditandai dengan kirap gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai makanan. Gunung

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Ji Un pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Ji Un memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, njot-njotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Oke, dimari aja.

0: Lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih ya?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa, namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenz Zekering van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
1: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
2: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus

Karte Cinta Ilusi dari Ratu Ngebor Inul Darah Tista. Inul Darah Tista enggak pakai hampo. Inul Darah Tista. Pukul 13:49 waktu Indonesia Barat, berbagi info lalu lintas juga boleh ya Bang Po ya. Mana tahu saat ini Abang Po lagi berada di satu tempat, tempat wisata atau di perjalanan, ada kemacetan, ada mungkin kejadian ya Bang Po. Boleh diinfo ke Aye ya Bang Po di 0812-1124-928. Kita lanjut lagi beberapa tradisi unik yang dilakukan saat memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Selanjutnya endog-endogan namanya. Nah, masyarakat Banyuwangi ya Bang Po memiliki tradisi endog-endogan dalam memperingati maulid Nabi. Dalam bahasa Jawa, endog-endogan ini berarti telur-telur ya, telur-telur. Telur rebus dihias menggunakan kertas warna-warni, kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang. Setelah rangkaian acara selesai, telur ini dibagikan kepada masyarakat. Nah, tradisi ini memiliki makna tersendiri. Telur ini menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad. Hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan. Telur ini menjadi simbol kelahiran, sedangkan hiasan bunga dari kertas itu melambangkan kesucian dan kemuliaan Rasulullah.

0: Sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Makanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga

Rumah adat Soraja atau yang dikenal dengan nama Banua Oge adalah rumah adat yang berasal dari Sulawesi Tengah. Rumah adat ini dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan atau bangsawan. Selain itu juga digunakan sebagai pusat pemerintahan kala itu. Pembangunan Soraja merupakan prakarsa Raja Yojokodi pada sekitar abad ke-19 Masehi. Bangunan Soraja sendiri adalah bangunan berbentuk panggung yang memakai konstruksi dari kayu dengan paduan arsitektur Bugis dan Kaili. Atapnya berbentuk segitiga. Bagian depan dan belakang atap ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut dengan panapiri. Dan pada ujung bumbungan bagian depan serta belakang diletakkan mahkota berukir yang disebut dengan bangko-bangko. Soraja terdiri dari 4 bagian, diantaranya yang dikenal dengan nama Gandria, yaitu ruangan yang berfungsi sebagai tempat ruang tunggu untuk tamu. Kemudian Lonta Karavana, yaitu sebagai penjamuan atau penerimaan tamu untuk kaum laki-laki dalam pelaksanaan upacara adat. Lalu ada Lonta Tatangana, yaitu sebagai tempat musyawarah raja beserta para tokoh-tokoh adat. Dan yang terakhir adalah Lonta Rarana, yang digunakan sebagai tempat makan untuk raja beserta keluarga.

kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat pendampingan dan edukasi kekayaan intelektual bagi kalangan akademisi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dan konsultasi bersama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu terkait pengelolaan serta pendaftaran paten pada hari Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iputu Darmayasa. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis guna memberikan pemahaman teknis mengenai perlindungan hasil penelitian akademis. Dalam audiensi tersebut, tim pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu memanfaatkan momen tersebut untuk memaparkan berbagai kebutuhan perlindungan karya cipta, berbagai hasil inovasi maupun produk kesehatan milik perguruan tinggi ini dinilai memiliki potensi besar untuk didaftarkan sebagai hak paten. Kariba Kaupuna, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. Upaya strategis tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi antara Divisi Pelayanan Hukum dan Biro Hukum Sekretariat Daerah di Kantor Gubernur pada hari Senin 24 Agustus 2026. Audiensi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iputu Darmayasa bersama Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Adiman. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan hukum sekaligus menyusun langkah kolaborasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Saliatin di Sapu A5, Hiaku A. Arnoviantin, PPV kami Panjiliri Kareba Saliatin di Sapu A6.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
5: Request dari Dede Dangdut di sini.
4: Mangepe Dari Dangdut.
5: Mangepe Dari Dangdut.
4: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dangdut favorit Komio. Klasik
5: maupun baru.

0: Dangdut. Bang Epe, Eri Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran di hari ini, di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, kita hari ini hari libur ya. Cuacanya memang panas sekali, tapi di jalan ini sangat sepi sahabat budaya. Dan seperti yang kita lihat di sekitaran Kartini juga sekarang sepi. Untuk itu kita sudah kembali di program acara Mang Epe dari Dangdut ya, aku Dangdut Sejati. Untuk kamu yang mau bergabung boleh sekali di 0811 456 0375, atau di 421 621. Dan juga sahabat budaya, saya live di TikTok dengan TikTok kita di Pro4RRIPAL. Oh ternyata sudah ada yang bergabung bersama kita di sore hari ini, kita sapa dulu. Halo. Halo. Waalaikumsalam, sebentar. Halo.
1: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ibu Suryani, Mbak Lili.
0: Bunda Suryani. Oke, Bunda mau request lagu apa?
1: Sehat, Mbak Lili.
0: Sehat, Senovi, Bunda. Kak Lilinya sudah subuh tadi.
1: Oh, iya.
0: Salam kenal, Bunda.
1: Iya, Bunda. Minta lagu boleh?
0: Iya, boleh dong.
1: Lagunya Nasar saja.
0: Nasar? Apa ini judulnya, Bunda?
1: Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana. Oke, nanti kita putarkan, Bunda.
1: Iya, kasih Mbak Lili. Salam sehat, sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Suryani sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Dan sahabat budaya, untuk kami mau bergabung boleh sekali, kita masih buka untuk layanan teleponnya di 0811 456 0375, atau di 421 621. Kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya sahabat budaya, di Mang Epe Dada Dangdut. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dada Dangdut.
2: Ya, sedang bersejati.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Sian di Labuan.
0: Bunda Sian di Labuan, merikas lagu apa?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya?
2: Rumah Bambu.
0: Oke, Rumah Bambu. Ya. Nanti kita putarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, merdu sekali ini suaranya Bunda Sian ya. Sehat selalu, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Nanti kita putarkan Rumah Bambu dari Evita Mala. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu sahabat budaya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dada Dangdut.
3: Ya, sedang bersejati.
0: Dengan siapa ini?
3: Ibu Maria di Silae.
0: Bunda Maria di Silae, mau request lagu apa?
3: Lagunya Ervina, Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta. Oke, nanti kita putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revina, Keranda Cinta. Oke, nanti kita putarkan ketemu ini. Oke, sampai sebesaran aku, kita juga live di TikTok. Selamat datang sudah bergabung bersama saya di TikTok. Ini ada Arfan, ada juga Afka. Halo, selamat sore. Boleh sekali kalau mau bergabung juga, mau request lagu apa, nanti kita putarkan. Tinggal ketik saja mau request lagu apa. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya sahabat budaya. Kita sapa dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dada Dangdut.
4: Ya, Dangdut Sejati.
0: Iya.
4: Bersama Mbak Novi ya.
0: Betul, dengan siapa ini?
4: Baru dengar lagi Mbak Novi ya.
0: Iya. Dengan siapa ini?
4: Yang sudah asing lagi ya, Syahrun.
0: Oh iya. Jadi mau request lagu apa ini Bapak Syahrun?
4: Saya mau dengar lagu apa itu menyanyi.
0: Apa itu?
4: Raja Semalam ya, Raja Semalam ya.
0: Raja Semalam, siapa yang menyanyikan?
4: Itu Elia Kadam ya yang bawa itu.
0: Oke, sebentar kita carikan L. Oh iya betul, dengan Mansyur S. Elia Kadam.
4: Iya, Kadam Kunda Selam.
0: Iya, ketemu ini. Nanti kita putarkan.
4: Iya, iya, oke dan semuanya ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Raja Semalam. Oh, ketemu ini dengan Mansyur S. Nanti kita putarkan pokoknya. Kita ke penelpon lagi sahabat budaya. Untuk kami yang mau bergabung, saya masih menunggu atensinya di 0811456038 75 atau di 421621. Sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
5: Iya, aku dangduter sejati loh.
0: Iya, Bung Kadri bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, BBK.
0: BBK apa itu? Baik-baik saja?
5: Baik-baik Kadri.
0: Oh, baik-baik Kadri. Astaga, ada saja. Oke. Jadi mau request lagu apa ini, Bung Kadri?
5: Ya, lagunya Doyok. Doyok? Kita masa.
0: Apa ini judulnya?
5: Judulnya Abang Madun.
0: Abang Madun. Oke, nanti iya. Kita putarkan.
5: Iya, terima kasih Arno Pianti. Saya selalu bersama keluarga.
0: Alhamdulillah.
5: Iya, terutama pai tuanya.
0: Iya, siap-siap.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri ini. Ah, ada satu kosakata baru ini dari Bung Kadri BBK. Baik-baik Kadri. Oke, bisa menjadi namanya kunci ya nanti untuk masuk lagi kalau Bung Kadri mau masuk ya. Oke sahabat budaya, kita akan jeda sejenak karena sebentar lagi kita akan menantikan azan asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat di pukul 15.22. Setelah ini nanti kita setelah azan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mang Epe Dede Dangdut. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Surabaya Pasanggani.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
5: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya, karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
4: Sampai subuh selera, request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dadi Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dadi Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Tari Remong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remong merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

mahasiswa luar negeri. Rektor Universitas Tadulako Profesor Amar mendorong mahasiswa memanfaatkan peluang magang dan beasiswa luar negeri untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing di tingkat global. Hal itu disampaikan saat pembukaan sosialisasi magang dan beasiswa luar negeri di Auditorium Untad pada hari Senin, 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti ratusan mahasiswa dan menghadirkan sejumlah narasumber dari Universitas Tadulako, mitra industri serta organisasi internasional. Para narasumber tersebut memaparkan beragam peluang magang dan studi di luar negeri kepada para peserta. Dalam sambutannya, Profesor Amar mengatakan persaingan dunia kerja saat ini tidak lagi terbatas pada tingkat lokal maupun nasional. Menurutnya, mahasiswa perlu mempersiapkan diri menghadapi kompetensi global untuk peningkatan kemampuan akademi dan keterampilan pendukung. Karebakau Puna, Satlantas Polresta Palikimotong mengedukasi pelajar mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas melalui program Polis Goes to School. Kegiatan tersebut berlangsung di SMP Negeri 1 Balinggi pada hari Senin 24 Agustus 2026 pagi. Kegiatan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin personil unit Kamsel Satlantas Polres Palikimotong. Personil bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memberikan edukasi kepada siswa mengenai disiplin dan keselamatan di jalan. Dalam penyampaiannya, siswa diingatkan untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengguna jalan lainnya. Penekanan diberikan pada penggunaan helm standar keselamatan termasuk bagi pelajar yang dibonceng sepeda motor. Sampai sungguh sarara Fesya mengarima saliatin di Sapu Aono. Ya, aku Arno Fiantin, KPV Kalimpan.

0: hampir hubungku topo inde, emak aku emang tesang bahasa kita topo inde. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempen dulu bahasa kita topo inde, supaya
1: tetap kita memakai bahasa inde, nema mati.
0: Sampai nganak-nganak purina tetap melanjutkan po bahasa kita topo inde.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ayah, kenapa hutan itu penting?
6: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
5: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
6: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
5: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
6: Hebat sekali, anakku.
7: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.
8: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa pasang gading.

0: Pusara. Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Request dari Dede Dangdut di sini.
0: Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
1: maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Sahabat budaya, kita kembali lagi di Mang Epe dari Dangdut. Ya, aku Dangdut tersejati. Untuk kaum yang mau bergabung masih boleh ya. Masih ada sekitar 48 menit kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mang Epe dari Dangdut. Dan sudah ada juga nih sahabat budaya yang masuk di TikTok kita. Di sini ada Kamren Sahib mau request lagunya Saya Sekata dari Elia Kadam. Oke, nanti kita putarkan. Ditunggu ya Kamren Sahib. Untuk yang lainnya ada di TikTok juga bisa sekali untuk mau request lagu. Nah, kita tunggu. Nanti kita putarkan satu persatu pokoknya. Oke, kita ke penelpon. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Sejati, Le.
2: Dengan siapa ini?
3: Dengan Fadil di Langaleso.
2: Fadil di Langaleso, mau request lagu apa? Iya.
3: Lagu anu, Jubaida Mansuret.
2: Jubaida, oke. Okay. Nanti kita putarkan.
3: Iya.
2: Mansur S. Jubaida, oke, ketemu. Terima kasih Bapak Fadil di Langaleso.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Sebentar, saya setel dulu untuk pemutarannya nanti untuk Bapak Fadil Zubaida. Oke, sudah aja. Kita terima lagi penelpon di belakang Bapak Fadil, ada siapa? Halo. Halo. Oh, terputus. Bisa diulangi lagi di 0811456033875 atau di 421621. Halo.
4: Hai, Bro Dandu, Dandu kita. Assalamualaikum.
2: Halo.
4: Ya, halo.
2: Iya, Mang Epe dari Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
2: Aduh, Abdurrahim, jauh sekali di Kalimantan Timur. Bagaimana suasana di Kalimantan Timur? Aman sudah?
4: Kalau di Kalimantan Timur,
2: iya. Ya, 10 kabupaten kota. Tapi tidak.
4: Dua kabupaten menjadikan Nusantara.
2: Iya.
4: Yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2: Oke.
4: Okay. Kemudian kan pemindahannya kan 2008, 2028.
2: Oh, 2028.
4: Secara resminya kan.
2: Iya. Ini mungkin radionya dikecilkan karena sepertinya feedback ini suaranya.
4: Iya, saya jauhkan aja.
2: Iya. Oke, okay, baik. Iya,
4: saya jauhkan Mbak siapa ini?
2: Novi.
4: Oh, Mbak Novi.
2: Iya, betul. Salam kenal. Ya. Jadi mau request lagu apa ini?
4: Jakarta, Kalimantan.
2: Jakarta, Kalimantan. Oke, okay, nanti kita putarkan.
4: Iya. Singkat suka penyanyinya kan.
2: Iya betul.
4: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Novi.
2: Sama-sama.
4: Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Kalimantan. Oke, nanti kita putarkan. Oke, sampai sebesar aku untuk kami mau bergabung masih bisa sekali di 0811456033875 atau di 421621. Ada juga yang sudah masuk ini di TikTok dari Marjon. Assalamualaikum Mbak Novi, aku Dangdut Tersejati request lagu Ketemu Mantan. Terima kasih. Oke, nanti kita putarkan Ketemu Mantan. Aduh, Ketemu Mantan di mana ini? Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari
5: Dangdut.
2: Iya, Bapak Udin, mau request lagu apa ini?
5: Durian Jatuh.
2: Durian Jatuh. Oke, iya. Nanti kita putarkan.
5: Terima kasih, Nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam S. Arifin, Durian Jatuh. Nanti kita putarkan khusus untuk Bapak Udi. Terima kasih Bapak Udi sudah bergabung bersama saya di sore hari ini di Mang Epe Dede Dangdut. Sehat selalu bersama keluarga di Sibalaya Bapak Udin. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mang Epe Dede Dangdut.
6: Iya, aku Dangdutar sejati.
2: Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Andre di Anoa.
2: Bapak Andre di Anoa, salam kenal Bapak.
6: Iya, salam kenal balik.
2: Iya, jadi mau request lagu apa ini?
6: Sudah terputar lagunya Maggie Zet Mahal?
2: Belum.
6: Oh iya, request lagu itu.
2: Oke, Mahal dari Maggie Zet. Nanti kita putarkan.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Andre di Anoa. Saya selalu bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, sahabat budaya, sudah ada 4 lagu, 6 lagu dengan 2 lagu yang ada di TikTok. Kita putarkan lagu dulu nanti untuk kami yang mau bergabung di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat budaya, tetap bersama kami di Profat RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani. Saya putarkan lagu dulu. Tadi ada requestan dari Bapak Fadil dengan judul Zubaidah dari Mansyur S.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Dasar anak tidak tahu dia untung.
3: Aduh, Pak.
2: Segala pekerjaan
3: sakit.
2: Tidak ada yang benar.
3: Sudah.
2: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
4: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggadi.

0: pesan dari Bapak Andre di Jalan Anoa semoga bisa menghibur, sudah kita putarkan. Dan juga sahabat Bre, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.50 menit. Kita menerima satu penelpon karena ada satu requestan juga dari TikTok, yaitu dengan lagu 5 menit dari Ines Cynthia dari Nalembaku, nanti kita putarkan. Dan saya akan terima satu penelpon lagi untuk edisi di sore hari ini ya sahabat budaya. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangge beda dedangdut.
1: Ya, kedangdut tersejati lihat
0: ya, lagi. Budayanti, bagaimana kabarnya Bunda?
1: Kurang sehat, Pele.
0: Aduh, kenapa ini Bunda? Sudah minum obat?
1: Sudah, terima kasih. Sudah.
0: Semoga cepat sembuh ya Bunda.
1: Terima kasih Arnavi, terima kasih juga sudah kasih kesempatan terakhir.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Lagu Romai Rama boleh?
0: Boleh dong, apa nih judulnya Bunda?
1: Roda Kehidupan.
0: Roda Kehidupan, oke nanti kita putarkan Bunda.
1: Oke Arnavi cantik, makasih. Salam sehat buat dirimu sekeluarga nih.
0: Amin.
1: Salam kenal dengan Pak Andre tadi, dengan yang di Kalimantan, beliau dari Budayanti.
0: Oh iya, Pak
1: Andre. Oke, makasih Arnofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanti untuk penutup telepon di sore hari ini ya, sahabat budaya di perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih dan juga mohon maaf untuk kami yang mau bergabung belum bisa, nanti bisa disambung lagi di esok hari ya sahabat budaya, karena kita setiap hari untuk di Mangi Peda di Dangdut Senin sampai Minggu di jam yang sama pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kita putarkan dulu lagu tadi dari requestan dari TikTok dari Nalembaku dengan judul 5 menit dari Ines Cynthia.

bantuan kepolisian. Kali ini laporan datang dari seorang perempuan yang mengaku menjadi korban dugaan penyekapan oleh suaminya di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali pada hari Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. Begitu laporan diterima melalui layanan Polri 110, personil Polres Morowali bersama Polsek Bahodopi langsung mendatangi lokasi kejadian. Petugas kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi pelapor sekaligus memastikan situasi di lokasi tetap aman dan kondusif. Dalam laporannya, perempuan tersebut mengaku disekap oleh suaminya. Ia juga menyampaikan dugaan bahwa suaminya kerap

hutan-hutan dan lahan terjadi di area perbukitan belakang hunian tetap Ganti, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada hari Senin 24 Agustus 2026 petang. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan lahan yang ditumbuhi ilalang seluas kurang lebih 1 hektar. Kasih Humas Polres Donggala itu Andi Marjianto menjelaskan warga pertama kali melihat api dan kepulan asap dari kawasan tersebut sekitar pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Ia kemudian mendekati lokasi untuk mendokumentasikan kejadian dan melaporkannya kepada Camat Banawa. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada personel Polsek Banawa. Yang setelah menerima informasi, personel Polsek Banawa bersama masyarakat dan petugas memadamkan kebakaran BPBD Kabupaten Donggala langsung menuju lokasi. Sampai sementara Raves yang mengkaribah salia tinti sapu papitu. Yaku Aat Mafiatin, OPV kami panggil diri karibah salia tinti sapu sasio.

0: total belanjaannya 120 ribu ya Bu.
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu.
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
3: Gimana, Ma?
1: Papa cepat jemput. Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja.
3: Hah?
1: Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

0: Heh, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah." Jadi,

Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal yang kita lakukan hari ini, esok dan seterusnya akan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah,

keluarga kami di dalam Raudatul Jannah dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami

seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira, bukankah

untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rumput, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Sareba pemulana anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah Andika Mairizal Amir memberikan atensi serius terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang yang diduga menimpa seorang warga Motong, Kabupaten Parigi Motong. Andika meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti informasi tersebut secara cepat dan menyeluruh. Menurutnya, dugaan kasus itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan warga yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri. Kasus tersebut bermula pada Mei 2026. Seorang warga Motong bernama Febriani disebut mendapatkan tawaran bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Dubai dari seorang teman bernama Yuli, warga Kelurahan Mamboro. Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Febriani terlebih dahulu difasilitasi Yuli untuk melakukan persiapan keberangkatan melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri Palu.

warga dari perwakilan RT RW setempat. Tidak hanya warga Reses Nanang yang didampingi Muhammad Rituan dan Fikri Kurniawan, juga dihadiri tokoh masyarakat pemuda dan perempuan serta tokoh agama. Reses merupakan masa penjaringan aspirasi warga yang dilaksanakan tiap 4 bulan sekali. Pada proses ini, legislator PKB Palu mencatat beberapa aspirasi warga Dapil 1 Mantikulore Palu Timur. Nanang juga menilai pengaspalan jalan di beberapa ruas kelurahan tentu menjadi prioritas. Sampai suku Salara Fes yang mengalami salia tinti Sapu Sasio Yaku Aar Mufiatin OPC kami panggil di Karebal Salia Tinti 20.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini! Ayo makan, nak! Sudah larut malam ini!
1: Sebentar, Bima! Kubalas dulu chatnya temanku!
2: Oh, ya udah!
1: Turun, Ma, ini!
2: Aduh, Bim! HP lagi!
1: Aduh, Ma! Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma! Jatuh kayak di tangga!
2: Astaga, Bimo! Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus! Kebiasaan buruk itu!
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

acara Sahabat Budaya. Pakaian adat suku Mori ini dari Sulawesi Tengah yang menampilkan keindahan tenun tradisional dengan motif-motif khas Sahabat Budaya. Warna-warna cerah yang mendominasi pakaian adat ini mencerminkan semangat dan juga kekayaan budaya masyarakat suku Mori. Hiasannya juga berupa manik-manik atau sulaman yang seringkali menghiasi pakaian adat dan menambahkan nilai estetika dan juga kemewahan tentunya. Pakaian adat ini juga dikenakan dalam berbagai acara penting Sahabat Budaya seperti simbol identitas budaya dan juga status sosial. Dan keistimewaan dari pakaian adat suku Mori sendiri terletak pada keterampilan menenun yang menghasilkan motif-motif unik dan indah. Kombinasi warna yang berani dan dekorasi yang detail menjadikan ciri khas pakaian adat ini. Dan Sahabat Budaya, upaya untuk pelestarian dan pengembangan kain tenun tradisional suku Mori ini terus dilakukan sebagai bagian dari menjaga warisan budaya dari Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

97,5 FM Propat RRI Palungsur, Budaya Tempat Sanggani. Sahabat budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:49, yang itu artinya kebersamaan kita sudah harus berakhir sampai di sini. Sahabat budaya, terima kasih untuk Komi yang selalu setia bersama kami di Propat RRI Palu, dan nanti setelah ini Komi akan ditemani oleh rekan Ratu Balgi sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Arno Piantin, pamit untuk diri. Wabillahi taufiq walhidayah.

0: Bro, ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Bangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

Kareba Pamulana, sebesar-besar Rara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pelajar sekolah rakyat terintegrasi 20 Palu untuk meningkatkan literasi dan budaya menabung sejak dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan dalam rangka puncak bulan literasi keuangan atau TPLK 2026 sekaligus memperingati Hari Indonesia Menabung HIM Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan mengusung tema cerdas literasi keuangan digital, hidup sejahtera menuju Indonesia emas. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan secara bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah Boni Hardi Putra mengatakan, pendidikan keuangan perlu ditanamkan sejak usia sekolah karena kebiasaan mengelola keuangan dengan baik merupakan bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Kareba Kaupuna, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi beruntun di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dalam sepekan terakhir berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah, sedikitnya 6 kejadian tercatat 17 hingga 22 Agustus 2026 tersebar di Kabupaten Tojo Una-Una, Donggala, dan Kota Palu. Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Asbudianto menyebutkan, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi wilayah dengan laporan karhutla terbanyak, yakni 4 kejadian masing-masing terjadi di Desa Balinggara, Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete, Kelurahan Melotong, Kecamatan Ampana Kota, serta Desa Tamponombo, Kecamatan Ulubongka. Dari 4 kejadian yang memiliki data luasan tersebut, sedikitnya 79 hektar hutan dan lahan terdampak. Luasan tersebut tercatat di Desa Longge, Tojo Una-Una mencapai sekitar 55 hektar. Disusul Desa Balinggara sekitar 20 hektar, sementara kebakaran di Kelurahan Melotong Desa Tamponombo masing-masing berdampak sekitar 2 hektar. Menurut Asbudianto, kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi kering, ditambahkan angin kencang akibat fenomena El Nino, turut meningkatkan risiko karhutla di sejumlah wilayah. Sampai sebesar Ravi Shumakarya Basaliatin, Tiruapulu, Yaku, Ratu Bangkis.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Di hari apa nih? Hari Selasa ya, sampai subuh sarara 25 Agustus 2026. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung bulan saja ya untuk di bulan Agustus ini. Kalau saya sih merasa bahwa Agustus ini begitu banyak hal yang sudah kita lakukan ya. Apalagi kaitannya dengan ibu-ibu yang memiliki anak sekolah ya. Pastinya sibuk sekali karena harus apa? Harus sibuk di sekolah untuk bisa prepare 17 Agustus. Biasalah ada lomba-lomba ya. Tapi yang pasti kita enjoy saja dengan apapun yang menjadi aktivitas kita. Entah itu posisi kita jadi ibu, jadi wanita karir, jadi anak gitu, jadi istri, jadi apa ya, jadi semuanya deh gitu. Oke, malam hari ini tentunya saya akan mengawali perjumpaan kita dengan request lagu Nusantara. Silakan Anda bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456 03875. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini? Ibu Hanin.
1: Iya.
0: Di Tulo.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Hanin mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya. Lagu apa? Cinta Beda Agama.
0: Hei, Ama, berat sekali kehidupan. Aduh. Beda agama ya, cinta beda agama.
1: Teman Semarani.
0: Aduh.
1: Bagi yang meninggal suaminya itu lagunya hobinya.
0: Oh, begitu ya ceritanya ya. Ini. Cinta beda agama. Sebentar saya putarkan lagunya ya. Terima kasih Bunda Hani.
1: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin sudah bergabung di line telepon. Kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam Pak Udin.
2: Iya. Oke. Lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Mau dengar lagu siapa Pak Udin?
2: Lagu Bubi.
0: Yang mana tuh?
2: Buru Alauna Tempe.
0: Yang mana?
2: Buru Alauna Tempe.
0: Bulu?
2: Halal na tempe.
0: Halal?
2: Na tempe.
0: Na tempe, begitu?
2: Iya.
0: Ain, apa batu aneh?
2: Ain, apa batu aneh?
0: Bulu aluana tempe. Alauna tempe, iya betul-betul. Iya. Dian Ekawati, sebentar saya putar lagunya ya. Ya,
2: terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya menunggu satu penelpon lagi untuk bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat malam. Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara dengan Pak Mahendra ini ya.
3: Iya, kira-kira begitu.
0: Kira-kira begitu ya. Betul. Oke, Pak Mahendra di Luwuk mau dengar lagu siapa?
3: Saya mau dengar lagunya Anu Kaili ya, karena kita
0: orang Kaili.
3: Lagu Kaili.
0: Oh gitu. Lagunya siapa?
3: Lagu Tiga Dimensi.
0: Tiga dimensi.
3: Iya. Kota Palu Tiga Dimensi.
0: Kota Palu Tiga Dimensi. Sebentar saya cari dulu lagunya. Iya. Tiga dimensi. Apakah ada lagunya? Kota no, tidak ada kayaknya.
3: Tidak ada. Ya.
0: Adakah?
3: Ada, saya pernah dengar di situ.
0: Tidak ada lagu dia ini hanya berupa.
3: Kalau tidak ada anu saja apa? Putarakan saja lagu Mata Heping dari Minang.
0: Lagunya siapa?
3: Mata Heping.
0: Mata?
3: Heping, lagunya Minang.
0: Mata Heping, sebentar saya cari dulu. Apa tuh artinya tuh? Mata Heping Lele Hasyim, lagu Tapsel Official. Yang mana nih ya?
3: Lagu Minang, ada?
0: Sebentar saya cari lagu Minang. Mata Hepeng, oh iya nih, kayaknya ini deh, Mata Hepeng. Lagu Minang, oke. Okay. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
3: Iya, semoga terhibur Diana di tempat. Oke, Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request ini ya. Pertama ada Bulu Alaunda Tempe. Bukan. Vicky Salamur dulu ya. Kita ke Vicky Salamur dulu pertama. Cinta Beda Agama. Kalau saya sih sukanya beda keyakinan ya. Saya yakin saya baik gitu. Orang yakin saya tak baik. Ya saya gitu ya. Oke, langsung saja ini dia. Cinta Beda Agama. Vicky Salamur.

0: kelapa hendak dibawa ke kampung tempel. Selamat siang, selamat berjumpa dalam album lagu-lagu Tapsen.
1: Ha, jadi kita mulai ni, Lim?
0: Mulai, bang.
1: Ha, dengar ke pantun ku ni. Muara Soma nama kotanya, menghasilkan padi berkaleng-kaleng.
0: Ha.
1: Sebagai lagu pertama, kita dengarkan lagu Mata Hepeng.
0: Main ke, bang?
1: Main ke,

0: Olim.
1: Iya, Pak.
0: Ah, kok sih penari kita saja gua tengok.
1: Mendekani boleh, Pak.
2: Baik, sobat-sobat Sarara, kita melanjutkan lagi untuk Regus Legusan Nusantara ya. Tiga penelpon saja yang bisa saya terima. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regus Lagu Nusantara.
3: Regus Lagu Nusantara bersama Ratu Balgis.
2: Iya. Oke.
3: Lagu Ambon.
2: Lagu Ambon yang mana?
3: Judulnya Tahun Baru Ganti Pacar.
2: Tahun Baru Ganti Pacar.
3: Iya, Ambulado Purap itu sama Ocha Septriasa.
2: Tahun Baru
3: Ganti Pacar.
2: Ganti Pacar.
3: Iya, oke, makasih Pak Ratu. Saya selalu bersama keluarga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah ada Bung Kadri ya bergabung mau dengan lagu Tahun Baru Ganti Pacar. Oke, saya ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Ratu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara, Ratu Liu.
2: Daliumu ya, si Ratu. Ratu Liu.
4: Ratu Liu. Diganti sudah, Ratu Liu. Tidak usah Ratu semua. Ratu Liu.
2: Oke, okay, mau dengar lagu lagunya, siapa?
4: Lagu apa, Papua?
2: Papua yang mana?
4: Biar Sudah atau yang bawah?
2: Biar?
4: Biar Sudah Ata.
2: Bagaimana?
4: Ata.
2: Ata.
4: Ata Musa.
2: Ata Papua.
4: Biar Sudah.
2: Biar tidak.
4: Biar Sudah.
2: Tunggu dulu, saya cari dulu. Papua atau Philips. Ini. Yang mana ini? Ada di sini Papua atau Philips. Pertama kali Atta ke Papua. Kok Atta Halilintar sih? Yang mana ini? Tidak ada, Leh.
4: Tidak ada? Tidak ada lagu apa lagi mau diminta ini?
2: Tidak tahu juga saya ini.
4: Kalau mana?
2: Lagunya siapa?
4: Tanah Obi-Wan Waku, Jo.
2: Tanah?
4: Obi-Wan Waku.
2: Tanah Ogi?
4: Wan Waku.
2: Wan Waku, gitu.
4: Iya.
2: Oke, ada lagunya Tanah Ogi Wanuaku.
4: Ada
2: dong. Oke, sebentar saya putar lagunya.
4: Iya, oke, terima kasih Mbak Ratu.
2: Terima kasih Wasri ya sudah bergabung. Satu penelpon sebelum saya putarkan lagu yang jadi lagu terakhir juga ya. Halo.
5: Halo. Selamat malam, Kak.
2: Selamat malam. Silakan Diana. Request lagu Nusantara.
5: Iya, lagunya dulu, nanti putus nanti.
2: Iya, lagunya siapa?
5: Lagu Menada.
2: Yang mana?
5: Lagu Menada Cincin Kawin saja.
2: Cincin Kawin. Oke. Okay.
5: Iya, makasih. Selamat malam Ratu Kesayang. Dadah.
2: Selamat malam. Terima kasih.

Baik, sama-sama Zara, atau terasa kita sudah ada di penghujung untuk request lagu Nusantara ini. Terima kasih untuk Anda semua. Tapi saya harus cukupkan sampai di sini untuk acara ini ya. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request.

0: dengarkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha? Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga.
1: Salam jumpa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam ini, kita akan mendengarkan ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kami bingkai dalam drama radio persembahan Keluarga Teater Angkasa LPP RRI PAN. Pendengar, negara Indonesia secara de jure memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa terpisahkan dari kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya, pejuang Indonesia dari tingkat lokal Sulawesi Tengah, yaitu Pue Lasadindi. Pue Lasadindi adalah putra bangsawan dari Enu, Sindue, Sulawesi Tengah. Ayahnya berasal dari Sindue dan ibunya dari keluarga bangsawan di pantai timur Sulawesi Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pejuang melawan tentara Jepang dan kolonial Belanda. Selain itu juga, ia menjadi seorang ulama mengikuti jejak sang kakek Pue Koloro atau Puen Teke yang membawa agama Islam masuk ke Sindue, Sulawesi Tengah. Karena kepiawaiannya dalam segala bidang, menjadikan Pue Lasadindi disenangi banyak orang dan mengancam kedudukan Belanda. Seperti apakah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pue Lasadindi untuk mengusir penjajah di Sulawesi Tengah? Kita ikuti kisahnya dalam paket drama radio berjudul Pue Lasadindi dari Enu untuk NKRI.
2: Saya sebagai kepala kampung di sini, saya menentang keras Belanda untuk masuk kemari. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tanah kita. Kita harus jaga dari siapapun yang ingin mengambilnya.
3: Betul itu, Pue. Jangan biarkan tanah kita jatuh ke tangan penjajah.
2: Oh, tidak. Tidak, aku tidak biarkan. Tanah ini penting sekali. Penting bagi kehidupan manusia. Karena sebelum nenek moyang kita ada, tanah ini sudah ada. Dan dari tanah ini pula nenek moyang kita berasal. Anima mate kita, auriumba kita sei.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Pue?
2: Oh, kita harus menyusun siasat atau rencana agar orang-orang Belanda itu menyerah dengan kita. Kalian jangan mau dipaksa untuk bekerja di sana, membuat jalan tanpa diupah.
3: Bukankah itu sangat berbahaya, Pue? Bagaimana kalau mereka marah?
2: Oh, itu tidak aku biarkan. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan kalian cukup membantuku di sini. Silakan tanami lahan di sini. Silakan. Silakan tanamilah lahan kita dengan sayur-sayur dan buah-buahan yang hasilnya untuk kita sendiri.
3: Maksud Pue, kita tidak perlu untuk membayar upeti kepada pihak Belanda?
2: Iya, betul sekali. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada mereka.
3: Baiklah, Pue. Akan kami kerjakan.
2: Dan kalian tidak perlu takut. Tidak usah takut. Aku yang akan bertanggung jawab.
1: Keberanian masyarakat suku Tajio dan suku Pendau di pegunungan Sindue membuat tentara Belanda geram dan marah. Pihak Belanda menghasut para raja dan petinggi daerah untuk menangkap Pue Sindue. Mereka menyebarkan fitnah tentang Pue Lasadindi.
3: Pue, kami sudah melakukan seperti apa yang Pue katakan. Kami tidak membayar pajak kepada Belanda dan kami tidak mau dipaksa kerja di sana.
2: Oh, itu bagus. Kita tidak perlu bersusah payah mengusir mereka dengan senjata tajam. Cukup membuat mereka tidak betah tinggal di Enu dan Lembah Kaili ini.
3: Betul itu. Tapi Pue, beberapa hari ini tentara Belanda mencari Pue.
2: Iya, aku sudah mendengarnya. Sungguh kejam apa yang mereka lakukan kepada aku. Aku dibuat seolah-olah aku ini seorang pengkhianat terhadap bangsa aku sendiri. Kalau begitu, aku tidak boleh tinggal diam di sini. Untuk sementara, aku harus bersembunyi. Kalian ikutlah denganku. Kita susuri hutan yang lain, dan untuk sementara, kita tinggal di sana.
3: Baiklah, Pue. Kami akan ikuti apa yang Pue katakan.
1: Dalam masa pengejaran Belanda, Pue Lhasa Dindi bersama pengikutnya menyusuri hutan belantara di daerah Sindue dan Toai. Pue Lhasa Dindi selalu berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan kerja paksa atau romusa di sepanjang jalan Palu Sirenja dan tidak membayar pajak atau belasti. Selain itu, pengaruh Pue Lhasa Dindi semakin meluas sampai ke suku-suku Terasing yang mendiami pegunungan di pantai timur dan pantai barat Donggala. Pihak Belanda merasa dipermainkan oleh Pue Lhasa Dindi dan semakin marah karena tidak bisa menangkapnya. Akhirnya, pihak Belanda berencana menjadikan daerah kerajaan Sindue menjadi daerah pemerintahan kolonial Belanda, yang tentu saja mendapat penolakan oleh Pue Lhasa Dindi. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Pue Lhasa Dindi sudah berkali-kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pue Lhasa Dindi mengalah dan mengizinkan pengikutnya untuk membayar pajak dan ikut bekerja bersama Belanda. Walau demikian, Pue Lhasa Dindi tetap berdakwah, terutama setelah beliau resmi bergabung di Serikat Islam.
2: Sampai subuh sararaku poro, aku eira keni moje ilaran tarumbu, rai paninjani apa di banawa atau rapali roku di ngapan tanina. Tapi nemo mampari si ulemiu, apa mari aja sa tempo parame, aku manjili di tanah pabauku sei. Jadi saudaraku sekalian, saya ini mau dibawa ke penjara. Belum tahu apakah di Banawa atau di mana. Tapi tidak usah khawatir. Suatu saat saya akan pulang kembali di tanah kelahiranku semula.
1: Perjuangan Pue Lhasa Dindi atau Mangge Rante itu dalam mempertahankan tanah air melalui perlawanan yang ia ikuti, antara lain perlawanan Banawa yang dipimpin oleh Malonda di Gunung Bali, perlawanan Rangingga Magi di Tatangi, perlawanan Kalcolagi di Sojo, perlawanan Datu Pamusu di Dol, dan perlawanan Kayu Malui. Sosok Pue Lhasa Dindi juga dikenal sebagai tokoh yang keramat dan pejuang tangguh. Ia tak segan-segan menerima hukuman menggantikan pengikutnya yang ditahan oleh Belanda.
2: Hei, sebaiknya lepaskan para pengikutku. Sebagai gantinya, saya yang akan menjalani hukuman untuk mereka.
4: Kodongse, tidak sudah itu Pue Lhasa Dindi.
0: Terangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha?
2: Mohon maaf sebelumnya. Memang aku yang menyuruh mereka untuk tidak membayar pajak. Karena dari hasil pertanian dan perkebunan kami disimpan di balai desa. Itu menjamu tamu kami yang datang.
4: Pue Lhasa Dindi, Lancang sekali kau, Kue Lasadindi. Kau harus menjalani hukuman yang berat atas perbuatanmu selama ini. Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga. Dan berikan hukuman kepadanya.
2: Tunggu. Sebelum aku ikut ke penjara kalian, lepaskan dulu mereka. Saya akan pastikan mereka akan membayar pajak kepada kalian.
1: Kue Lasadindi atau Manggeranti menjalani hukumannya, lalu ia dibawa ke Palu untuk diadili. Dalam pengadilan, ia menolak semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dan dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba keluar dari mulutnya asap yang mengepul ke atas. Dan asap itu menutup sekujur tubuhnya, sehingga ia tidak tampak lagi oleh hadirin di ruangan sidang. Kue Lasadindi tetap mengembara ke pegunungan sepanjang lembah Palu. Ia melakukan dakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Beliau membuat cara berdakwah yang mudah dipahami oleh pemeluk agama Islam di Sindue, yakni menciptakan Pangaji Tonji atau buku yang berisi ajaran-ajaran Kue Lasadindi.
2: Selama kita masih bernapas, jangan pernah kita lupa dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita.
4: Iya, Kue.
2: Dan ingat juga, apapun yang terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu takut dengan ancaman pihak asing.
3: Selama ada Kue bersama kami, insya Allah kami tidak akan takut.
2: Nah, itu dia. Tidak selamanya saya bisa bersama kalian. Jadi, mulai sekarang kalian harus pintar jaga diri. Apalagi di sini lahan cukup luas, bagus untuk berkebun. Setidaknya untuk mengisi perut anak-anak di sini sudah mencukupi.
3: Memangnya Kue mau kemana?
2: Oh, tidak kemana-mana. Saya akan tetap berada di sini bersama kalian semua. Kalaupun saya dikurung nanti, tolong kalian antarkan saya sayur kelor.
1: Kue Lasadindi telah membuktikan penerapan ideologi Islam, terutama di Syarikat Islam Donggala. Selain itu, ia juga memberikan informasi kepada para pejuang yang melawan Belanda di Sulawesi Tengah, seperti Malunda, Kaleolangi, Tombolotutu, dan lainnya. Kue Lasadindi dijemput oleh DITII di Palu dan dibawa ke Lembasada, seterusnya menuju ke Randomayang Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sanalah Kue Lasadindi atau Manggeranti meninggal dunia, tepatnya tahun 1952 dalam usianya 125 tahun. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan Kue Lasadindi di Donggala untuk mempertahankan tanah air tercinta kita, Indonesia, yang dikutip dari sebuah buku perjuangan Kue Lasadindi di Donggala, hasil tulisan dari Haliadi Sadi dan Ismail Syawal, sejarawan Universitas Tadulako, Palu. Penanggung jawab umum Dr. Andes Haji Zahral Mutzaini MM, penulis naskah Wak Ode Rina Mustika, teknik rekaman dan montase Yason Patras, pendukung cerita Suwarno Raja Himu, Abdul Jabar, Mahmudin Usman Jumba, narator Maria Immaculata Triastuti. Sampai jumpa.

0: terus. Ani udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 Tereri Palu, suara pendeta bahasa Anggeni. Saat ini Anda di pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan lagi Mututura untuk malam hari ini. Nah, sampai selesai Rara, Anda pernah mengenal ulat sagu? Ini adalah larva dari kumbang merah ya, atau kelapa dan sagu ya, atau biasa dikenal dengan Rhizoporus ferruginous, yang masih hidup dan berkembang biak di dalam batang pohon sagu yang sudah mati atau membusuk. Nah, makanan tradisional yang sangat populer di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku serta sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan. Nah, kandungan gizi dari dan rasa dari ulat sagu dikenal sebagai sumber protein alternatif, yaitu asam amino esensial yang sangat tinggi. Rasanya gurih, sedikit manis dan asin dengan tekstur kenyal, kulit luar yang agak keras namun bagian dalamnya lunak. Nah, sering disantap langsung dalam keadaan hidup oleh masyarakat lokal sebagai penambah energi. Bagian kepala biasa dibuang terlebih dahulu. Selain itu bisa diolah, yaitu dibakar, dibersihkan lalu ditusuk menyerupai sate, manggia atau ko, kemudian dibakar di atas arang dan disajikan bersama sambal colo-colo atau papeda. Nah, selain itu bisa diolah menjadi tumisan, campuran sayur pakis atau digoreng dengan renyah ya. Nah, bagi masyarakat adat Papua, pencarian ulat sagu merupakan bagian dari tradisi turun-temurun yang mempererat kebersamaan serta kerap dihidangkan dalam upacara atau pesta adat. Nah, jadi sebentar kita akan review lagi tentang sate ulat sagu. Waduh, kemana itu ya? Dan tentu manfaatnya. Jangan kemana, sesaat lagi saya masih akan hadir untuk Anda semua.

0: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokey. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar, sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah?
1: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini, kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sampai selesai Rara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu. Baik, kita ke topik kita malam hari ini, sate ulat sagu. Ini adalah makanan khas Karo, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua, dan Dayak, Kalimantan. Dan yang berasal dari ulat sagu. Ulat sagu didapatkan dari pohon sagu yang dipotong dan dibiarkan membusuk. Meskipun terlihat menjijikan, tapi makanan ini kaya akan protein yang cukup tinggi dan cocok dimakan oleh penderita diabetes. Makanan ini rendah serat, bisa dimakan secara langsung maupun dengan cara digoreng atau disate. Dalam budaya Papua, ulat sagu menjadi unsur penting dalam ritual perayaan oleh suku Asmat. Sebuah ritual makanan disiapkan oleh suku Kamoro dalam pemberian nama laki-laki mereka. Anak laki-laki ya, ritual makanan ini terdiri dari campuran tepung sagu dan siput atau kerang jenis tertentu atau ulat sagu yang dibungkus dalam kemasan daun sagu berukuran panjang.

Nah, sampai Sarara, pesisir utara dan selatan Papua ini memiliki kuliner unik ya dan khas ya. Yaitu kuliner ini berbahan ulat sagu yang didapatkan dari dalam batang pohon sagu yang tua dan biasanya sudah tumbang. Nah, bagian dalam batang pohon sagu ini penuh dengan zat tepung yang menjadikan makanan ulat-ulat ini. Nah, ulat sagu berwarna putih berukuran 3 hingga 4 cm. Ulat ini sebenarnya adalah larva kumbang penggerek atau namanya Rhynchocorus ferruginous. Ulat sagu memiliki kandungan protein tetapi sebagian besar adalah lemak. Nah, ulat sagu menjadi menu tambahan bagi masyarakat pesisir Papua karena tidak setiap saat akan dijumpai ulat ini. Untuk 100 gram ulat sagu mengandung 181 kalori dengan 6,1 gram protein dan 13,1 gram lemak. Ulat sagu dapat dimakan mentah atau dibakar di atas bara api. Dalam budaya Papua, ulat sagu ini menjadi unsur penting dalam ritual perayaan ulat sagu oleh suku Asmat. Sebuah ritual makanan yang disiapkan oleh suku Kamoro yang dalam inisiasi anak laki-laki mereka ya. Makanan ini terdiri dari campuran tepung sagu dan siput atau kerang jenis tertentu dan ulat sagu yang dibungkus dalam kemasan daun sagu berukuran panjang.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Klewang. Senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut klewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata klewang mencapai 50 cm.

97,5 FM Prombaten dari Palung Sorong Pendeta Sanggari. Kita masih melanjutkan lagi ya kebersamaan kita. Kali ini kita masih di Sagu Panggang. Wow. Sampai semua sarana penduduk pesisir selatan Papua mulai dari Mimika hingga perbatasan Merauke dan Papua Nugini mengenal cara memasak sagu dengan cara dipanggang. Tepung sagu dibentuk menjadi sebuah bola dan meletakkannya di atas bara api. Tidak perlu menunggu waktu lama, terbentuklah lapisan luar yang garing dan dapat dimakan. Sedangkan bagian dalam sisanya dikembalikan ke dalam bara api sambil membentuk lapisan kulit yang sama. Nah, di pesisir selatan Papua seringkali sagu dicetak berbentuk bundar, datar seperti pancake dan dipanggang di atas wajan. Parutan kelapa dapat dicampurkan dengan sagu sebelum memasaknya untuk memberi rasa. Sering tepung sagu dicampur dengan kerang atau ulat sagu. Campuran ini dikemas dalam daun sagu berukuran panjang kemudian dipanggang di atas bara api di mana kandungan lemak dari kerang atau ulat sagu ini sangat lezat ya. Ini meresap ke dalam sagu. 100 gram ulat sagu mengandung 181 kalori dengan 6,1 gram protein dan 31,1 gram lemak. Nah, pada masa prasejarah, wadah gerabah tidak dikenal di pesisir selatan Papua sehingga pengolahan sagu menjadi papeda belum dikenal. Nah, tepung sagu disiram dengan air panas menjadi papeda dikenal di pesisir selatan Papua sejak zaman modern ketika wadah dari plastik dan aluminium diperkenalkan di daerah ini.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya? Makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari Kakak Aurel nih, gimana nih yang dipresentasikan kemarin sehingga bisa nih mewakili Sulawesi Tengah begitu Kakak Aurel?
4: Jadi yang saya presentasikan yaitu salah satu cagar budaya di Kecamatan Kulawi, tepatnya pada Desa Toro, yaitu Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo bermula-mula dari kata Ra Lobo-Lobo yang bermakna dipisah-pisahkan sesuai dengan salah satu fungsi dari rumah tersebut. Nah, fungsi dari rumah ini untuk menyimpan kepentingan hingga kebutuhan para masyarakat setempatnya, terutama para Maradika dan Totua Ngata. Maradika adalah bangsawan di desa itu dan Totua Ngata orang yang dituakan. Tempat ini bukan hanya untuk menyimpan kepentingan maupun keperluan, tetapi bisa menjadi tempat permusyawaraan hingga penyelenggaraan adat di desa Sigi. Dan rumah adat Lobo ini memiliki struktur yang unik. Mengapa unik? Rumah adat ini memang sederhana, cuma tidak ada paku satupun di rumah itu. Mengapa? Karena rumah ini menggunakan sistem lidah-lidah atau kerap dikenal dengan sistem kait-mengait menggunakan tali rotan. Rumah ini terbagi menjadi tiga, dan setiap bangunannya memiliki elemen, dan setiap elemennya memiliki fungsi masing-masing.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

22 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah sama-sama Sarah. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di waktu tutur malam hari ini. Kalau kita tadi sudah bicara soal makanan tradisional, yaitu sate ulat ya. Oh, bukan lagi. Sate ulat agak... Sate ulat sagu. Oke, malam ini kita ke makanan tradisional Papua ya. Dan kalau bicara soal makanan tradisional Papua ini memang didominasi oleh pengolahan sagu dan hasil alam lokal seperti umbian serta hasil laut ya. Salah satunya tadi kita juga sudah membahas tadi ulat sagu ya. Itu salah satu makanan tradisional juga dari Papua ya. Nah, kalau bicara soal papeda, ini juga adalah sagu ya. Makanan olahan sagu, makanan pokok yang memang menjadi makanan sehari-hari saudara-saudara kita di Papua. Nah, bubur sagu ini atau papeda ya, berstruktur kental dan lengket. Nah, sumber karbohidrat utama yang dimakan dengan cara diseruput bersama ikan kuah kuning. Nah, selain papeda ada juga namanya petatas. Nah, ini juga adalah ubi jalar khas pegunungan Papua yang menjadi makanan pokok masyarakat dataran tinggi. Selanjutnya adalah keladi tumbuk. Ini umbi keladi rebus yang ditumbuk halus dan memiliki tekstur lembut dan mengenyangkan. Nah, kalau kita bicara hidangan lauk dan daging, ada namanya ikan kuah kuning. Ini olahan seperti tongkol dan kakap dengan bumbu kunyit dan rempah segar sebagai pendamping utama papeda. Nah, ada ikan bakar Manokwari. Ikan laut segar bakar yang disiram dengan sambal mentah ulek khas Manokwari yang pedas dan tajam. Nah, ada juga udang selingkuh. Nah, ini udang udang air tawar dengan ukuran besar asal Wamena yang memiliki bentuk unik karena capitnya panjang mirip kepiting. Dan yang terakhir ada aunu sanebre, yaitu nasi campuran nasi ikan teri dan irisan daun talas yang dikukus dengan rasa gurih. Nah, apakah ada yang sudah pernah makan ini? Ya, yang pasti ini mungkin hanya terdapat di Papua saja ya, sampai Sarara ya. Jadi kalau Anda berkunjung ke sana sebaiknya Anda juga mencari makanan-makanan ini ya.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara

Sama-sama Sarah, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suaramu di atas pasangkani. Ya, dan malam hari ini kita ada di pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Di pukul 23 kami akan menghadirkan lagu-lagu pengantaran untuk beristirahat malam hari ini tentunya. Apa kabar buat Anda semua yang baru saja selesai dengan aktivitas atau apapun itu dan saat ini mengambil posisi istirahat di malam hari ini? Kayaknya memang harus segera istirahat ya, karena besok kita punya begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, maka dari itu sempatkanlah untuk juga sedikit memberikan quality time untuk diri sendiri. Mungkin bagi perempuan itu hal yang biasa ketika di rumah akan beranjak untuk beristirahat, membersihkan wajah, memakai krim-krim atau pelembab dan lain sebagainya, agar besok pagi bisa lebih cerah lagi wajah. Nah, seperti itu. Atau minimal cuci muka, sikat gigi, rambutnya disisir ya. Pasti kalau malam banyak yang dikerjakan juga ya. Jangan lupa untuk mungkin ada yang dikerjakan. Biasa setiap orang itu punya ritual-ritual sendiri ya ketika akan tidur gitu. Entah itu mungkin ada yang sampai pakai hand body dan sebagainya gitu. Nah, itulah perbedaan orang-orang berbeda. Yang pasti malam hari ini harus tidur nyenyak karena besok pagi banyak aktivitas yang akan dikerjakan. Jadi buat Anda jangan begadang, karena kalau kata Roma Irama, boleh begadang asal ada manfaat. Kalau tidak bermanfaat, mending tidur dengan baik, dengan nyenyak, biar besok pagi kita bisa beraktivitas dengan baik. Karena quality time yang paling tepat adalah tidur di malam hari, karena itu tidak bisa digantikan dengan tidur di siang hari. Maka kalau sering kita merasa bahwa tidur kita tidak cukup, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan memforsir tidur lebih banyak di malam berikutnya gitu. Nah, kalau begadang biasanya, jadi kalau pada saat di ini nanti di malam berikutnya ya, setelah begadang satu malam, di malam berikutnya mungkin tidur agak cepat ya, jam 9 sudah tidur. Karena ini kita mau mencoba untuk mengembalikan kebugaran tubuh kita ya, dengan kantuk yang sangat amat sangat ya ketika begadang, dengan begadang karena keharusan ya, mungkin ya karena pekerjaan mungkin dan satu lain hal. Oke, yang pasti saya berharap apapun yang malam ini sudah dikerjakan dan besok harus dilanjutkan, kita bisa melanjutkan lagi. Tidur yang nyenyak, jangan lupa berdoa gitu, membersihkan diri, tempat tidur jangan lupa dibersihkan juga. Nah, itu dia karena itu.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersulut-sulut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah, Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
2: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
3: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
2: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
3: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
2: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
3: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
2: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
3: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
2: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
3: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
2: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
3: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
2: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Sampai subuh sararaku, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran program 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran kami mulai esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarnya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Sahabat budaya tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Hanya beberapa hari lagi bulan yang penuh dengan semangat kemerdekaan ini akan meninggalkan kita, dan kita akan menyambut bulan baru dengan cerita, harapan, dan juga tantangan yang baru pula, sahabat budaya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, marilah

pandang juga.

dan sahabat.

tahan.

وما تنتم منه

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

Sa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang mulia.

0: Pendengar Pro 1 RR Palu, kanal informasi dan
1: adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."
2: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Mah.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Mah.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

paling industrial park menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Al-Mutakabir Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Tahun ini perayaan Maulid Nabi yang dilaksanakan perusahaan pengelola kawasan industri terintegritas berbasis material nikel tersebut bertema merajut persatuan, menjaga kerukunan menuju Siumbatu yang damai dan berkah. Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Dewan Kemakmuran Masjid PT IMIP Joko Suprapto, Ketua MUI Morowali Maulidin, Perwakilan Camat Bahodopi, Kepala KUA Kades Siumbatu dan Pengurus Masjid Al-Mutakabir serta para santri. Kariba Kaupuna, anggota DPRD Kota Palu, Nanang mengatakan telah merealisasikan beberapa aspirasi dari warga Kelurahan Tondo. Hal itu ia sampaikan dalam reses catur wulan 2 tahun sidang 2026 di belakang kampus UNTAD Jalan UNTAD 2 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada hari Senin 28 Agustus 2026. Beberapa permintaan warga yang telah terrealisasi salah satunya terkait bantuan perahu untuk para kelompok nelayan di pesisir Pantai Tondo. Bantuan tersebut berupa alat tangkap yang

perlengkapan keselamatan kepada kelompok nelayan di Tondo. Tidak hanya bantuan di bidang perikanan, Ketua DPC PKB Kota Palu itu juga menyebut telah menyalurkan bantuan berupa pembuatan pagar dan paving di 3 sekolah dasar. Selain itu, ia juga mengatakan telah menyalurkan bantuan lainnya berupa sumur bor di 3 titik. Sampai sumu sarara Vesia Mokareba Saleatinti Sapu Aono Yaku Arrofiantin Popefe Kami Panjeliri Kareba Saleatinti Papitu.

0: Ade.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari, kek. Biar Tina seberangkan.
2: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
3: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
4: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain teh pengurus tentu turun aku, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi buat. Paling hari ya keberakan pemuda, maka ataupun sampai sudah sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu.

Sahabat Budaya Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka atau FSPIM melakukan peningkatan pengetahuan pendidikan buruh yang dihadiri 36 pengurus unit kerja, 2 dewan kepengurusan cabang, dan 1 dewan pimpinan wilayah dengan jumlah keseluruhan 57 orang. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 21 hingga 22 Agustus 2026 di Kota Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sebanyak 36 perwakilan PUK tersebut berasal dari kawasan PT IMIP dan PT IWIP, serta beberapa PUK berasal dari pertambangan yang tergabung dalam struktur FSPIM KPBI. Ketua Umum DPP FSPIM, Komang Jordi, dalam sambutannya menegaskan bahwa ideologisasi dijadikan sebagai pijakan dasar agar kesadaran dan kepemimpinan kepada kelas pekerja mampu terwujud. Beberapa agenda lainnya juga dilakukan seperti konsolidasi nasional seluruh basis FSPIM. Komang menilai langkah ini sebagai bentuk penguatan kapasitas intelektual dan memperkokoh sikap politik organisasi terhadap situasi pemburuhan di hari ini. Dalam agenda ini juga dihadiri oleh Ketua Umum KPBI Ilham Syah yang juga membuka kegiatan tersebut menjelaskan hal-hal yang sifatnya menguntungkan pekerja sepenuhnya. Selaku ketua, ia menegaskan bahwa KPBI akan mendukung segala bentuk kegiatan yang berpihak kepada kelas pekerja.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permainan tradisional Nusantara. Menggoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Menggoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
2: Besok kami roh tulang di Parboru, narosia selatan manang nasi sidepuan. Asapa sangat tonulus sami. Baik damang majumuse, ede, ketabo.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Lawi dan Pipi Koro tekankan potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat potensi kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Kulawi, Kulawi Selatan dan Pipi Koro dapat ditekan seiring mulai turunnya curah hujan di kawasan pegunungan tersebut. Menurut Kabid Bencana BPBD Sigi, Ahmad Yani, mengatakan hingga saat ini tidak ada laporan terkait kejadian karhutlah di tiga wilayah tersebut selama musim kemarau dan fenomena El Nino. Ia menyebutkan wilayah Nokilalaki dan Palolo pun belum ditemukan laporan terkait karhutlah. Sementara itu, untuk wilayah Kubasa, Tanam Bulava, Dolo Selatan, Dolo Barat, Marawola, Sigi Kota, Sigi Biromaru, serta Kinovaro saat ini masih terpapar panas ekstrim akibat puncak El Nino. Diketahui selama bulan Agustus ini terdapat 5 wilayah terjadi laporan karhutla, antara lain Kecamatan Marawola, Kecamatan Kubasa, Kecamatan Sigi Kota, Kecamatan Dolo Barat, dan Kecamatan Dolo Selatan.

Baju adat Njembe adalah baju adat khusus wanita atau remaja putri yang dikenakan pada saat pesta atau upacara adat. Baju adat ini memiliki bentuk yang unik, yakni segi empat dengan kerah bulat dan blus longgar yang panjang sampai ke pinggang. Penggunaan baju adat Njembe seperti penutup dada, anting panjang, kalung beruntai, dan juga gelang panjang. Sebagai bawahan, baju adat ini dilengkapi dengan sarung tenun Donggala atau Buya Sabe Kumbaja.

0: saya Tinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah mulai melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas penataan ruang serta pemeriksaan kinerja tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu. Menurut Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tengah Iputu Wisudantara dalam keterangannya menjelaskan berbagai agenda strategis dalam RPJMN 2025 sampai 2029 seperti ketahanan pangan, swasembada energi, industrialisasi, konektivitas serta pembangunan perumahan dan pemukiman membutuhkan dukungan tanah dan ruang dalam skala besar. Oleh karena itu, pemeriksaan BPK terhadap penata ruang tidak semata-mata melihat aspek administratif, tetapi juga memastikan keseluruhan proses penataan ruang dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan.

mengusulkan pengadaan pembuatan sumber bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membantu mengatasi kekeringan di wilayah itu akibat fenomena El Nino. Menurut pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai menjelaskan, usulan bantuan itu untuk memenuhi air bersih warga terdampak maupun mengaliri lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Menurut laporan BPBD setempat, sekitar 9 desa di 3 kecamatan dilanda kekeringan karena sejak pertengahan Juni 2026 tidak ada hujan mengguyur wilayah tersebut sehingga air tanah menyusut dan terjadi krisis air bersih. Bahkan 1.400 hektar sawah ikut terdampak menurutnya dan diperkirakan petani terancam gagal panen. Sampai subuh sarara, Vesya Mokareba Saliatin, Ti Papitu, Yaku Aarnoviantin, OPV kami Panjendiri Kareba Saliatin, Ti Ubalus.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain teh pengujari tentu turun mengku, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi buat. Paling hari ya keberakan pemuda, maka tepuk sampai sudut sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
2: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

badan pemeriksa keuangan mencatat nilai temuan dan rekomendasi senilai 2,17 miliar yang harus dipulihkan, ditagih atau disetorkan kembali ke kas daerah pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2025, nilai tersebut antara lain berasal dari kelebihan pembayaran pekerjaan, denda keterlambatan, dan jaminan proyek yang belum dicairkan. BPK merekomendasikan pemerintah daerah menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan, termasuk melakukan pemulihan atau penagihan kembali ke kas daerah. Pada pekerja jalan, jaringan, dan irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp 891.000.000 serta Rp 61,8 juta yang berpotensi diperhitungkan kembali pada pembayaran termin berikutnya. BPK juga mencatat sisa kelebihan pembayaran pekerja gedung dan bangunan pada Dinas PUPR serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai sebesar Rp 264,3 juta. Nilai tersebut merupakan sisa dari temuan awal Rp 710,2 juta setelah terdapat penyetoran sebesar Rp 445,9 juta selama masa pemeriksaan. Selain itu terdapat kelebihan pembayaran pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp 301,6 juta terkait ketidaksesuaian spesifikasi kontrak pengadaan peralatan rumah potong hewan. BPK juga mencatat sisa denda keterlambatan proyek yang belum disetorkan pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 483,5 juta. Jumlah tersebut merupakan sisa setelah penyetoran Rp 595,2 juta selama masa pemeriksaan dari total denda sedikitnya Rp 1,7 miliar. Temuan lainnya berupa jaminan proyek putus kontrak yang belum dicairkan sebesar Rp 174,7 juta terdiri atas jaminan pelaksana Rp 24,9 juta dan jaminan uang muka Rp 149,7 juta. Menanggapi penemuan tersebut, Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan tindak lanjut dan juga rekomendasi dari BPK.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah segera membentuk satuan tugas untuk menangani kasus tuberkulosis di daerah tersebut. Menurut Bupati Sigi Muhammad Rizal Ijenai, mengemukakan targetnya agar penyakit TB di Kabupaten Sigi bisa sampai zero kasus. Menurutnya, pentingnya pelacakan kontak erat dilakukan setiap kali ditentukan kasus positif agar potensi penularan dapat dicegah dan ditangani. Ia juga menuturkan nantinya pembentukan satgas itu akan dikoordinasikan dengan Bapeda setempat sebagai kebutuhan pendukung. Diketahui jumlah ditemukan tuberkulosis di Kabupaten Sigi hingga Agustus 2026 sebanyak 352 kasus, sementara lokus tracking TB terintegrasi cek kesehatan gratis di Sigi mencapai 39 titik. Berdasarkan data Kemendagri, penemuan kasus TB di Sulawesi Tengah masih menunjukkan kesenjangan antar daerah. Kasus TB di Palu mencatat angka penemuan tertinggi sebanyak 1.075 kasus, diikuti Kabupaten Parigi Motong 546 kasus dan Kabupaten Banggai 510 kasus.

SDLH Kota Palu, Ibnu Munsir, menuturkan evaluasi tersebut membahas pengelolaan iuran, retribusi hingga kebersihan lingkungan tempat usaha. Dalam proses pengawasan, pendekatan persuasif melalui pembinaan intensif tentang menjadi prioritas utama agar kesadaran menjadi kebersihan, menjaga kebersihan dapat tumbuh sendiri. Meski demikian, ia menekankan bagi pihak yang terbukti melanggar kesepakatan tata kelola lingkungan, tindakan tegas akan diambil. Pemberlakuan sanksi penutupan operasional

mencatat sebanyak 220 kasus demam berdarah terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode selama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 213 kasus. Subkoordinator Pengendali Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinkes Kota Palu, Muhammad Irzam, mengatakan tren kasus DBD ini di Kota Palu masih bersifat fluktuatif dari bulan ke bulan. Meski terjadi peningkatan jumlah kasus hingga Juli 2026, tidak ditemukan kasus kematian akibat demam berdarah. Menurutnya, kasus DBD pada awal tahun sempat berada di angka 26 kasus pada Januari. Setelah itu, jumlah kasus mengalami kenaikan dan penurunan secara bergantian di beberapa bulan berikutnya. Sampai sebesarara, Vesia Mokariba Saleatin Ti Uvalu Yaku A.R. Noviantin, POPFV kami panjilir di Kariba Saleatin Ti Sasio.